0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbininsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Adiluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra Kopi Dangdut.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi hari ini. Dan tetap semangat, semangat harus ditambah, yang ada dipertahankan. Nah, ya sahabat Citra, tadi beberapa lagu Bang Jai hadirkan untuk menambah semangat sahabat Citra di hari ini. Dan silakan, di segmen kali ini Bang Jai kembali ingin menyapa bagi sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon di 0733451977. Ada siapa di via telepon? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
1: Agarilo Selte, sehat, segar, sehat. Assalamualaikum Bang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri, kawasan Pat Lawang ya.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik, sehat, bahagia, ya kan? Aha, hendaknya nah, sama juga gitu dengan ya. Putri ya. Sedang apa aktivitas Lalu, Putri? Bang. Kenapa?
1: Rekit lagu dulu.
0: Ya, boleh. Lagunya apa?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya yang pertama buat Bang Jai. Para ini beserta ibu sehat selalu ya.

0: buat semuanya tanpa terkecuali dari
1: semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Kang Jai, semoga sehat selalu, semoga disayangi keluarga ya.
1: Amin. Terima kasih banyak ya. Yuk.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Putri kawasan Pat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Kopi dan Duta Garilus Selte.
0: Selamat pagi dengan hati ya Garilus Selte, sehat segar
1: semangat. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan Hujan Panas ya.
0: Iya.
1: Aha, sedang apa aktivitas Mama Angel?
0: Ini apa? Mau siap-siap OTW kebun.
1: Oh, mau siap-siap OTW kebun, OTW kebun cek gitu.
0: Oh iya.
1: Mau ditemani lagu apa ini Mama?
0: Menjelma petir dari Cesaret Mala ada gak?
1: Apa?
0: Menjelma petir.
1: Menjelma petir.
0: Iya, dari Cesaret Mala apanya berapa itu?
1: Menjelma petir gak ada nih.
0: Gak ada ya? Kalau
1: gak
0: ada dilema aja dari
1: Resi. Dilema aja, oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Salam sapanya buat Mbak Putri tadi ya. Semoga selalu sehat ya Mbak Putri ya. Buat Mbak Fahid Lidahnya juga sekeluarga tadi ya. Buat Mbak Fatima, buat Mama Devannya juga, Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi ya, Bapak Ibu Karti juga, Pak Lidah ini juga ya, sekeluarga Mbak Mi, Saki Amirnya juga, Kang Kabul, Mas Jono, Mas Ari, Mas Aladin, Mas Arsanto, buat Pak Yanto, buat Mas Mendi, buat Mas Sumarno, Mas Rasongnya juga, ya Mas Armono, buat Bang Epiapur, Bang John Wes, ya, buat Bang Riko yang ada di Kabar Manis, ya Papa Rajanya juga di sana ya, buat siapa lagi itu Bunda Fitri, Mama Papa Keita, Wak Oga, Mak Erma, Mak Wani. Buat teman-temannya Jaya Bang Jaya yang lagi dengerin,
1: sama
0: yang selalu
1: pantengin
0: ya dalam kotak semuanya, semoga apa selalu sehat, selamat sarapan pagi,
1: sarapan
0: ya. Spesialnya untuk keluargaku, keluarga besar cucu Jaya, Abang Ayu, Adik, Mantu, Cucu, keponakan semuanya, semoga diberikan kesehatan dan sehat segala urusan rezekinya, buat bantu juga tak sekeluarga,
1: sehat
0: segala urusannya, rezekinya, dalam aktivitas, semoga selalu sehat ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, makasih kembali.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Irma kawasan Kota Padang. Mama Irma, Mama Angel kawasan Hujan Panas ya sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, tadi Mama Angel sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Kesel aku, mas, ini lagi kesel. Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
8: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
7: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat teh istimewa.
8: Ya wes, iki tak pake yo. Ge mas Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

memiliki takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur.

Ya sobat Citra, ada Bondan Prakoso dan Osvaldo Rio. Keyakinan bahwa keajaiban yang datang dalam hidup sobat Citra dari kerja keras, optimisme, dan juga keteguhan hati dalam menghadapi rintangan. Ya kalau mau sukses sobat Citra, mau keajaiban terjadi dalam hidup kita tentang apapun yang kita impikan, apapun yang kita angankan, ya kerja keras sobat Citra. Setiap prosesnya pasti akan membuahkan hasil, dan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Gak ada semuanya yang instan sobat Citra. Mie aja yang instan itu harus direbus dulu. Jadi semuanya butuh perjuangan ya. Semangat untuk para pejuang, khususnya para pejuang nafkah, pejuang masa depan, pejuang keluarga, ataupun pejuang untuk diri sendiri. Kalian terbaik dan kalian sudah berada di jalur yang tepat apabila memang kalian berjuang. Tapi benar-benar berjuang ya, dibuktikan dengan realitanya, jangan cuma di mulut doang. Ya kalau di mulut doang semuanya bisa mengatakan aku berjuang. Tapi pada realita dan dasarnya mereka cuma diem aja. Ya akan jalan di tempat, gak akan maju-maju sahabat Citra. Cuma bisa gerak di tempat doang. Ya yes, sahabat Citra, tadi ada Bondan Prakoso dan Osvaldo Rio. Keren banget lagunya ya. Ini EDM gitu ya, elektrik digital musik, musik-musik trap gitu sahabat Citra. Tapi Bondan Prakoso itu salah satu penyanyi yang Bang Jay suka banget ya, dengan lagunya yang berjudul Sudahlah. Ada juga Keroncong Protol ya kan. Itu Bondan Prakoso featuring Fat to Black ya sahabat Citra ya. Tapi ini beda, kalau lagu ini bersama Osvaldo Rio. Emang lagu yang dirilis bersama Bondan Prakoso emang gak pernah gagal ya. Pokoknya apotek tutup, apa tuh apotek tutup, gak ada obat. So stay enjoy untuk sahabat Citra semuanya di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jay. Hingga pukul 10 pagi tetap rapatkan barisan, kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia terbaik yang Bang Jay hadirkan untuk sahabat Citra di hari ini. Ya mana-mana nanti sahabat Citra yang mungkin sedang gelisah, gundah merana ya kan, sedang kecewa dan sebagainya, rapatkan barisan aja bersama lagu-lagu pop Indonesia terbaik. Ya udah gak apa-apa lah cuacanya panasnya ekstra, yang penting hatinya tetap dingin, adem ayem tentrem. Tapi kalau memang ya bahas penyanyi-penyanyi di era itu gak ada habisnya lah. Selain Bondan ada seperti Ariel dan sebagainya sahabat Citra. Dan mereka memang daya tariknya adalah lagu-lagu mereka yang selalu terngiang-ngiang di masa kita saat sudah dewasa. Tapi entah kenapa gitu ya, kayak candu banget sahabat Citra. Mungkin ada kenangan terindah di masa itu yang membuat sehingga kenangan itu susah dilupakan dan teringat kembali di masa-masa sekarang atau masa saat ini. Tapi selain Bondan nih sahabat Citra, inget gak ada lagu yang berawalkan dari do do do do do do re Jadi do re mi gitu ya, tangga nada dibuat sebuah lagu. Itu idenya keren banget ya sahabat Citra ya. Dan gara-gara lagu itu juga penyanyinya viral banget sahabat Citra. Ya seperti apa lagunya, so stay enjoy, ada Budi do re mi.

0: Ya Sobat Citra, luar biasa ya, lagunya keren sekali. Do re mi. Aduh, do re. Ini belajar dengan cara cerdas gitu loh ya Sobat Citra. Ya belajar dengan bahagia, belajar tangga nada tapi dengan bernyanyi gembira dia.
1: Di sini.
0: Jadi ini ya bisa mencairkan suasana gitu ya, dan lagu ini dinyanyikan untuk melulukan hati anak-anak yang biasanya kan kalau lagi belajar tuh kaku ya Sobat Citra ya.
1: Gila.
0: Tapi dengan sambil bernyanyi mereka bahagia, kemudian mereka juga tidak merasakan bosan di saat disiplin berlebihan, dia juga tidak merasakan sedih karena larangan bersenang-senang saat belajar, tapi mereka justru berbahagia dengan menghampalkan tangga nada.
1: Kau pasti bisa.
0: Bisa dikatakan juga lah Sobat Citra, lagu ini melambangkan simbol kebebasan dan kegembiraan gitu ya. Jadi namanya belajar, kemudian namanya kebebasan dan bergembira, tidak memandang suasana gitu ya. Saat apapun itu bisa diciptakan kebahagiaan dan kegembiraan. Tergantung bagaimana kita membawa suasananya ya. Suasana yang bosan bisa menjadi gembira apabila kita bisa membawanya, bisa merubah suasana tersebut dan bisa menempatkan posisi diri kita sebagaimana mestinya untuk bahagia.
1: Sini, doakan.
0: Ya kalau kata orang Palembang sih, kalau kita masuk kandang ulo kita jadi ulo, kalau kita masuk kandang singo kita juga jadi singo, ya kan? Kalau kita masuk kandang singo kita jadi ulo, kita habis dimakannya, atau juga sebaliknya. Kalau kita jadi singo, wong jadi ulo, wong dah galak dekat dengan kita.
1: Yang tahu,
0: ini adalah quotes gitu ya yang Bang Jack kutip dari Joe Taslim. Tahu enggak sih Joe Taslim Sobat Citra? Salah satu aktor asal Palembang yang berkarir di kancah internasional di Hollywood ya kan. Buh, keren tuh memang. Ini quotes-nya orang Palembang banget ya. Itu sebenarnya template tapi diucapkan jadi viral oleh Joe Taslim Sobat Citra. Jadi ke Joe Taslim ya kan. Iya deh, ini bahas soal Joe Taslim dikit juga Sobat Citra. Jadi Joe Taslim ini salah satu artis, bukan artis tapi aktor dia ya. Beda, kalau artis mah ya artis gitu, kalau aktor ya aktor. Gimana sih? Ya aktor itu ya pemain layar lebar gitu lah Sobat Citra. Tapi Joe Taslim ini memiliki nama yang cukup populer di kancah perfilman dunia, khususnya di Hollywood.
1: Relakan aku di.
0: Dan dia pria asal kota Palembang Sobat Citra, Provinsi Sumatera Selatan. Gak nyangka ya kan, orang Palembang aja dia bisa tuh Sobat Citra berkarir internasional. Dan rilisan film terbaru dari Joe Taslim berkolaborasi dengan Hollywood itu adalah ada Mortal Kombat. Ya, film yang lagi viral banget Sobat Citra di tahun 2025 akhir dan 2026 awal ini. Ternyata salah satu pemerannya yaitu adalah Joe Taslim. Wah, keren gak tuh ya kan? Orang Palembang lo bisa masuk Hollywood Sobat Citra. Itu berkolaborasi dengan artis papan-papan atas ya, bukan artis-artis biasa aja, tapi para aktor-aktor yang memang sudah sering muncul di film-film layar lebar, film-film besar yang ada di Amerika Serikat.
1: Seperti kau bicara.
0: Ya itulah menunjukkan bahwa Sobat Citra, perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil seperti yang kita bahas di awal tadi.
1: Ketika kau mulai bisa
0: kebalik, hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan gitu ya. Dan setiap perjuangan pasti akan menemui hasil gitu loh Sobat Citra. Makanya semangat untuk Sobat Citra yang sedang berusaha menggapai cita-cita, berusaha untuk masa depan yang lebih cerah, berusaha agar terus bahagia khususnya di hari tua ya. Makanya perbanyak usaha di saat masih muda. Kita habiskan waktu kita dengan perjuangan yang ekstra, nanti di hari tua kita tinggal menikmatinya. Keren gitu ya kan. Sobat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi, tetap rapat yang barisan bersama Bang Jaya di program Citra Pop Indonesia Hits, lagu jam menggelegar semangatnya.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinal Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dengan warna vokal sendiri sahabat Citra, vokal yang unik gitu ya, vokal yang merdu, enak didengerin, dan vokal yang mewarnai ruang dengar kita di era-era masa itu, khususnya di tahun 2000-an. Sahabat Citra, ada merindukanmu dari Des Uchiha tentang perasaan rindu yang perasaan rindu yang memang diungkapkan secara mendalam, dirasakan begitu dalam, yang datang dari hati dari seseorang kepada kekasih atau pasangannya. Nah, itulah lagu ini sahabat Citra. Tapi ingat gak sih kata Dylan, jangan rindu, rindu itu berat, cukup aku aja. Iya kata Dylan ya kan. Makanya rindu emang berat sih sahabat Citra, berat banget. Jangan pernah rindu ya. Tapi ada lagu yang juga bahas soal rindu tuh, jangan paksa rindu. Nah itu lagu dari Ivan Seventeen sahabat Citra. Emang kalau bahas soal rindu ini banyak sekali ya sahabat Citra, lagu-lagu yang memang bertemakan tentang rindu. Ada Di Tepian Rindu dari Davi Sumbing gitu ya. Terus ada Ruang Rindu juga, tapi lupa Bang Jesse apa yang nyanyinya. Dan ada Merindukanmu. Lah banyak banget lah pokoknya sahabat Citra kalau soal lagu yang bertemakan rindu.
1: Kan kehadiran dirimu berkali-kali ku menghubungi kamu.
0: Ya masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya di pagi ini bersama Bang Jay. Tadi ada Des Uchiha yang Bang Jay hadirkan untuk sahabat Citra semuanya, menemani aktivitas dan mengantarkan kita ke menit 20 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya hari ini untuk hari Selasanya sahabat Citra, Bang Jay menemani sahabat Citra hingga pukul 10 ya. Dan besok kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama setiap pagi di Radio Citra. Tapi masih ada kebersamaan kita di edisi kali ini kurang lebih 40 menit lagi. Jadi masih stay enjoy aja bersama lagu-lagu Pop Indonesia.
1: Jujur aku tak sanggup bila kau jauh.
0: Hari ini cerah juga ya sahabat Citra, langitnya biru merona, menandakan memang kabut asap sudah mulai menipis. Dan sepertinya cuaca sudah mulai kembali berusaha pulih ya kan, berusaha pulih, belum pulih banget. Masih ada kabut asapnya. Apalagi kalau kita ke arah Merasi ya sahabat Citra ya. Bang Jay hari apa kemarin itu ke Tugu Mulyo tuh sahabat Citra ya, sempat ke sana. Kemudian melihat di area persawahan Tugu Mulyo itu, wah itu kan luas ya view-nya sahabat Citra. Ini parah banget gitu kabut asapnya. Itu di pukul-pukul 5 sore lah Bang Jay ke arah Merasi. Dan itu emang apa, pandangan itu paling 100 meter gitu loh. Dan itu ya bisa dikategorikan ya darurat untuk kualitas udaranya. Emang sih 100 meter itu masih cukup jauh ya jarak pandangnya. Tapi kan maksud Bang Jay gini, namanya udara sudah terkontaminasi dengan kabut asap, ya kemudian masuk ke saluran pernafasan. Ya bayangin aja tuh, kita bernafas dalam sehari udah berapa ribu kali narik atau menghirup udara ya kan. Kemudian itu masuklah ke paru-paru, disaringlah oleh paru-paru ya kan. Dan asapnya, hasil saringannya itu tadi tertinggallah di saluran paru-paru. Itu kan bahaya sahabat Citra, makanya kita sering merasa sakit tenggorokan, sesak nafas dan sebagainya. Bahkan bisa berakibat fatal seperti infeksi saluran pernafasan akut sahabat Citra. Ya lekas pulihlah Indonesia ya kan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita mendoakan negeri ini tetap baik-baik saja. Dan kemarin juga sempat ada 4 gunung yang erupsi sahabat Citra ya. Bang Jay lupa, tapi salah satunya ada Anak Krakatau yang erupsi juga. Kita doakanlah mudah-mudahan Indonesia lekas pulih, lekas baik, dan tidak ada terjadi kebakaran hutan lagi dimanapun itu. Terus juga untuk gunung-gunung yang kemarin sempat erupsi bisa damai lagi, bisa ayem tantrem. Ya tapi gimana ya, namanya alam ya sahabat Citra, kita nggak tahu. Tapi itu kan harapan ya, harapannya dingin-dinginnya nggak mengamuk gitu loh. Dingin-dingin gunung-gunungnya nggak mengamuk gitu loh sahabat Citra. Jadi kalau gunungnya aman, warga sekitarnya pun ikut damai tentram gitu loh. Tapi kalau gunungnya erupsi ya kan, itu kualitas udaranya juga udah buruk, kemudian debu berterbangan. Apalagi kalau memang sampai gunungnya itu meletus sahabat Citra, wah itu lebih bahaya lagi ya kan. Ya soalnya beda loh sahabat Citra, meletusnya gunung sama meletus balon hijau itu beda. Kalau balon hijau ya meletusnya cuma dor gitu ya, kayak di lagunya tuh. Tapi kalau gunung meletusnya beda sahabat Citra ya, banyak yang teriak, banyak yang lari. Ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia tetap rapatkan barisan hingga pukul 10 pagi bersama Bang Jay, dan nanti Bang Jay akan kembali lagi. Spesial untuk sahabat Citra, tadi sempat Bang Jay singgung soal lagu-lagu yang bertemakan rindu gitu ya. Ada Davi Sumbing di tepian rindu.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Pak, cepet toh, gantian.
19: Iya Bu, sebentar.
18: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
19: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
18: Sabar Pak, coba minum ini.
19: Apa ini Bu?
18: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
20: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
21: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
22: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia. It's lagunya menggelegar semangatnya. Dan Bang Jason pamit undur diri di ruang gelegar sahabat Citra semuanya untuk edisi kali ini. Terima kasih kebersamaan sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sampai jumpa di esok hari bersama Bang Jay. Dan tetap rapatkan barisan dengan program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Lungu-lungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: dipolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal.

0: Puoko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yo dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Celte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabeping.

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
2: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lo bu ne. Keluanjange bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di

0: lemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Bajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bareng Dina. Dan ya sahabat Citra, gimana kabarnya? Kira-kira pada sehat gak nih? Ya harapan Dina sih harus selalu sehat ya buat sahabat Citra semua ya, biar bisa menemani Dina mengudara. Karena Dina tanpa sahabat Citra semua bukanlah apa-apa ya. Kalau di sini ngoceh panjang lebar, gak ada yang ngedengerin gitu kan. Jadi sahabat Citra harus sehat terus ya, biar kita bisa terus interaktif berkomunikasi, sapa-sapa ya, salam-salam, kirim salam buat keluarga.

Ngomong-ngomong ya, pastinya udah pada denger ya, saat ini sedang terjadi bencana alam yang begitu banyak. Ada kebakaran, ada lagi ini nih, yang dimana Lubuk Linggau ini masuk ke dalam zona merah akibat dari abu vulkanik Anak Krakatau. Nah, jadi berkemungkinan nantinya kita akan terdampak terkena abu-abunya, asap-asapnya ya Sahabat Citra ya. Jadi jangan lupa nih untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah untuk menghindari debu yang berlebihan untuk kita hirup nantinya. Takutnya kan berlebihan menghirup debu-debu tuh jadinya sakit deh ya. Yuk, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau keluar rumah, usahakan gunakan masker ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa, semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan semoga Sahabat Citra semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ya pagi ini Sahabat Citra kembali lagi bareng Dina yang bakal nemenin Sahabat Citra semua untuk beraktivitas nih. Kita adu pantunnya, ya udah lama gak dengerin pantunnya nih rasanya, sehari aja kayak setahun tuh.

0: kalau lagi berhubungan sama bencana alam kayak gini, Dina mau kasih pantun dulu nih buat sahabat Citra. Sekaligus menjadi sebuah pengingat nih ya. Kayak gini nih pantunnya, yuk bareng-bareng dengerin, bantuin cakep dari rumah ya. Mentari tenggelam di ufuk barat, cakep. Langit jingga beri amanat. Bencana bukan sekedar hikayat, tapi tanda alam minta kita bertaubat. Tuh, coba deh dari sahabat Citra, ada nggak nih yang cocok nih tema pantunnya hari ini seputar bencana alam, seputar harapan-harapan yang baik untuk negeri tercinta. Memang hari semakin tua ya, hari semakin tua, hari akhir kita tidak ada yang tahu ya. Tapi apakah salahnya apabila kita menyiapkan bekalnya dari sekarang ya sahabat Citra? Karena ya takdir kita gak ada yang tahu gitu. Oke, udah deh remindernya di pagi ini. Gantian juga sahabat Citra, mungkin udah pada gak sabar udah nyiapin pantunnya nih ya. Langsung aja ya Dina, persilakan untuk gabungan ke via telepon seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya kita pagi ini di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Oke, kita langsung angkat telepon. Ada siapa nih yang udah stay duluan? Rezeki siapa nih ya? Halo Citra Gengseng.
1: Zigo 26 sehat,
0: nendang banget. Rupanya ada dari kawasan Watak,
1: Pak.
0: Pak Yanto, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih sehat seperti batinnya.
0: Masih sehat, harus sehat. Jangan masih sehat, Pak, harus sehat terus ya.
1: Harus sehat
0: terus gitu. Ini kalau masih sehat kemungkinan mau minta sakitnya juga ini. Alhamdulillah. Tapi tidak bisa dipungkiri ya Pak, setiap manusia akan merasakan sakit ya. Betul sekali ya, harapannya sehat selalu buat Pak Yanto dan sahabat Citra semua di rumah. Nah, Pak Yanto pantun dulu Pak Yanto.
1: Pantun ya.
0: Ya ini.
1: Apa pantun ya?
0: Bebas aja.
1: Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Cakep. Oke, siap nih kayaknya dadakan nih bikin pantun.
1: Iya,
0: sambil mikir gitu kan.
1: Sambil mikir, sambil
0: iya, lalu. Tapi keren deh, luar biasa. Lanjut, yuk Pak Yanto lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari siapa ya? Selfie sama aja lah.
0: Apa tuh? Selembar tisu?
1: Bukan, apa? Tisunya apa aja tuh, Pak?
0: Dari Selfie sama, dia tawarin ada berkali-kali. Cincin kepalsuan, ada firasat, ada anugerah cinta, ada menuntun rindu yang terbaru, ada sampaikan rindu, ada seraya, ada bukan selembar tisu, ada mati rasa, ada tak pantas. Mau yang mana?
1: Pantas aja lah.
0: Apa?
1: Tak pantas.
0: Tak pantas. Oke, siapa yang tanya? Salamnya dulu Pak, lanjut buat siapa aja?
1: Salamnya buat Bagus,

0: Buat siapa lagi?
1: Yang di empat lawang ya, buat Jermi-nya juga, Putra, buat yang tahu yang di tempat dia, buat di Kota Padang, Bapak Irma, Lewani, Laukul, Bunda Fitri, Mbak Irawati, Mama Angela Yunayan, buat semuanya lah pendengar, Putra dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas, selamat bekerja, yang bekerja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini udah ada Pak Yanto nih, rezekinya duluan Pak Yanto bisa gabungan nih. Kita lanjut lagi ya sobat Citra, ada siapa lagi yang bakal gabungan di via telepon. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
2: Citra Gongseng, tiga dua enang sehat tulang kuat nendang.
0: Waalaikumsalam. Ada Mama Angel sepertinya. Gimana kabarnya Mama Angel?
2: Alhamdulillah sehat, kabar Madina sendiri gimana?
0: Baik juga, alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi ngapain nih Mama Angel?
2: Ini lagi di aktivitas di kebun ini Mbak.
0: Lagi aktivitas di kebun?
2: Iya, panas banget Mbak.
0: Rajin kali, jam segini dari kebun aja. Mbak Ume emang nginep di situ?
2: Iya enggak nginep, pulang Mbak. Pagi pergi, sorenya pulang.
0: Oke, semangat terus Mama Angel. Udah pada bawa bekal gak nih hari ini?
2: Ya?
0: Bawa bekal gak hari ini?
2: Iya bawa dong.
0: Bawa dong, gak bawa lapar nanti ya siang-siang nih gimana?
2: Bentar lagi apa istirahat gak makan siang?
0: Ya udah lanjut ya nih sebelum makan siang pantun dulu.
2: Apa ya pantunnya ya? Ini kayaknya pantun dadakan deh.
0: Waduh gimana tuh pantun dadakan? Iya,
2: buah semangka dan buah nanas enak dimakan di siang hari. Aku datang lagi menyapa dari hujan panas. Halo Mbak Dina, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi kita hari ini Mama Angel, alhamdulillah.
2: Oh iya, masih terus kesehatan ya Mbak ya. Bisa jumpa lagi.
0: Insya Allah bisa jumpa selalu dong ya.
2: Iya, boleh satu lagi Mbak?
0: Boleh, yuk.
2: Iya, kayu jati dibuat meja. Meja digunakan untuk membaca. Ya Ilahi, jauhkan kami dari bencana. Ampunin juga dosa yang tidak disengaja.
0: Oke, adem banget nih pantun kayak gini nih ya.
2: Ya, takut Mbak apa ini panasnya udah 1 bulan lebih ya Mbak ya, nggak turun hujan.
0: Betul sekali ya, mana kebakaran di mana-mana gitu.
2: Ya semuanya udah pada kering.
0: Betul, jadi kita sebagai makhluk yang mempunyai akal gitu ya, harus bisa nih jaga-jaga, jangan buang puntung sembarangan tuh biasanya gitu kan ya.
2: Iya, yang menyebabkan juga apa, nggak berani juga hidupin api Mbak.
0: Menyebabkan memicu kebakaran gitu lah, apalagi di cuacanya yang aduh panas luar biasa ini, jadi harus lebih waspada lah ya.
2: Ya sama-sama kita berdoa ya, semoga apa panasnya semoga diturunkan hujan segera ya Mbak ya.
0: Amin ya Allah, ya pokoknya berdoa setiap hari ya. Yuk ya. Lanjut yuk, Mama Angel mau dengerin lagu apa hari ini Mama Angel?
2: Lagunya dari apa, Berbisik Mbak, dari Putri Isnari.
0: Dari Putri Isnari, Berbisik.
2: Ya lah aja tapi gak dengerin lagu itu ya.
0: Betul nih, kan kalau Mama Angel nih paling pintar sulumin lagu ya.
2: Aku kan suaranya lembut gitu.
0: Oke lanjut ya Mama Angel. Salamnya Ma buat siapa aja?
2: Salamnya dulu ya. Buat Pak Yanto tadi enak di dalam papanya, semoga selalu sehat sekeluarga ya. Buat Mbakku, saya berwanangan, Mesti Ratu Pantun. Buat Mbak Yudiantinya juga, buat Mama I, selama Mama datang juga ya. Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kardinya juga, Mbak Fatma ya. Buat Mbak Farida juga, buat Mbak Cindy, Mas Parmin, Buat Kang Kabul, Mas Yono, Mas Nendi, Pak Liro Hidi, ya, Mbak Mir, Zaki Amir. Buat Mas Arkanto, Mas Aladinya juga, Mas Sumarni, Mas Wahyu Jahit, buat Mas Armononya juga, buat Mas Suratno, siapa lagi tuh? Mama Wani, Mama Erma, Wak Ogelnya juga, Ustaz Marlopta Putra, Bang Epi Apur, Bang Jun Wajah di Semangus, Bang Riko, Bang Pai juga yang ada di Sabar Mani ya. Buat kayaknya semuanya aja lah Mbak Dina yang lagi dengerin, yang selalu pantau semuanya.
0: Okay.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan. Buat spesialnya buat keluargaku, keluarga besarku juga ya. Abang, Ayu, Ade, mantu, cucu, keponakan semuanya semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas, semoga selalu sehat ya Mbak ya.
0: Amin ya Allah.
2: Urusannya, rezekinya apa selalu sukses, selamat tugas sampai tuntas, jangan lupa juga nanti makan siang ya Mbak ya.
0: Iya, terima kasih banyak perhatiannya Mama Angel.
2: Iya, makasih kembali Mbak atas waktunya. Okay. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget kan ya tuh Dina tiap hari diperhatiin sama Mama Angel sama sahabat Citra semua di rumah. Ya, suka terharu deh ya. Makanya doa terbaik nih buat Mama Angel dan sahabat Citra semua di rumah. Semoga doa-doa baiknya diijabah dan pastinya setiap perkataan yang baik akan berbalik kepada diri kita sendiri ya. Makanya pentingnya selalu berkata yang baik gitu. Ya, kita lanjut lagi nih sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Jangan lupa siapkan pantunnya. Passwordnya juga jangan lupa nih. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng.
3: Citra Gongseng, Zigo 26, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
3: Dari Bang Epi Apur.
0: Bang Epi Apur.
3: Nah, salam kenal Mbak Dina.
0: Gimana?
3: Dari Bang Epi Apur, salam kenal.
0: Bang Epi Apur, salam kenal.
3: Nah, baru sekali inilah, sama Mbak Dina.
0: Oh gitu, kayaknya udah pernah deh Bang Epi.
3: Udah pernah ya?
0: Iya, udah pernah. Aduh, Dina juga makan. Gimana kabarnya Bang Epi?
3: Alhamdulillah, baik. Apa kabar Mbak Dina ya?
0: Baik juga, alhamdulillah.
3: Ya,
0: ini aktivitasnya lagi ngapain nih pagi-pagi Bang Epi?
3: Wah, lagi istirahat Mbak, sudah ngusur kopi Mbak.
0: Lagi istirahat aja, udah ngopi belum?
3: Nah, sudah ngopi dah Mbak, ngopi dulu Mbak.
0: Waduh, ngopi dulu, kopi hitam kupu-kupu, waduh. Jadi selamat menikmati kopi hitamnya atau kopi coklat nih. Yuk pantun dulu ya Bang Epi.
3: Pantunnya ya Mbak.
0: Iya, pantun dulu gimana?
3: Ya, pantunnya di ini Mbak.
0: Macam mana?
3: Ini turunnya 10.
0: Cakep.
3: Mati satu

0: Lagu dan 2010 itu pucuk ya?
1: Iya, iya betul.
0: Kalau itu lagunya Lesti aja.
1: Dari Lesti mau ditawarin?
0: Iya, Lesti ya.
1: Dari Lesti judulnya apa? Mau ditawarin?
0: Ya,
1: oh, Dina tawarin dari Lesti Kejora. Ada Kejora, ada Bukan Karena Tak Cinta, ada Cerita, ada Yang Punya, ada Angin, Bawa Aku ke Penghulu, bukan
0: nah, jadilah Bawa Aku ke Penghulu aja.
1: Bawa Aku ke Penghulu, oke siap.
0: Salam dulu yang tadi, Mbak.
1: Lanjut, ya salamnya Bang Epi buat siapa aja yuk.
0: Ya, kirim salam tadi buat Mbak Angel yang ada kawasan tentang tanding tadi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Mas Boy yang ada di Kota Padang. Bapak Herman. Bunda Putri. Buat Tuan Anwar yang ada di Lubungi. Buat Koyung Lis. Buat Pak Awi yang ada di Lubung Kecil. Buat Koyung Tumaja. Buat Pada Seri. Mbak Pada. Dan buat semuanya, Mbak.
1: Buat semuanya ada spesialnya nggak nih?
0: Ya, spesialnya balik dengan Mbak Dina. Semoga sehat selalu Mbak Dina.
1: Amin.
0: Ya, terima atas waktunya Mbak Dina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Epi Apul. Jadi Bang Epi langsung aja nih, nggak lama-lama ya. Kita langsung puterin lagunya untuk menemani aktivitas Sahabat Citra semua. Baik yang lagi nyantai, lagi bekerja, lagi pada ngopi. Udah ada Tak Pantas dari Selvia Ma. Seratu Cengkok ya. Ini kalau kata-kata anak DA gitu, ini Seratu Cengkok yang ini ada di Selvia Ma. Jadi anak-anak DA Dangdut Akademi itu punya titel masing-masing ya. Karena si Lesti Kejora ini si Ratu Penghayatan. Jadi setiap nyanyi itu emang kayak penghayatannya dalam banget gitu ya. Benar-benar diresapi sampai-sampai yang mendengarkan pun ikut meneteskan air mata. Ya langsung aja nih Sahabat Citra, kita puterin dulu lagunya untuk menemani aktivitas Sahabat Citra semua. Dina akan kembali lagi untuk menyapa Sahabat Citra semua, jadi jangan sampai ketinggalan nih ya. Siapkan pantun terbaiknya, pantengin terus radionya di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada.

berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Radio 2,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak samengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-05.

0: Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Oke, sahabat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina di Citra Gengseng. Si Godo Anam sehat, tulang kuat, nendang banget. Dan ya, hari semakin siang, ya masih ada kesempatan kurang lebih 13 menitan lagi lah ya untuk sahabat Citra semua. Yuk gabungan ke via telepon. Kira-kira ada siapa nih di menit-menit terakhir ya? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya nih sob.

Langsung aja kita angkat telepon, ada siapa nih di menjelang siang hari ini yang masih stay setia dengerin radionya. Halo Citra Gengseng. Belum terhubung ya rupanya ya. Ini kayaknya Dina semangatin dulu deh pakai pantunnya nih biar pada gabungan kali.

0: ada pantunnya untuk reminder juga lagi ya buat sobat Citra semua nih, biar pada makin semangat gitu kan. Nanti biasa bisa jadi ada yang mau gabungan lagi mungkin ya. Ada kera tidur mendengkur, ada ayam di dekat sumur. Barang siapa pandai bersyukur, kelak hidupnya menjadi makmur. Jadi benar ya, semakin kita bersyukur, ya nikmatnya akan ditambah. Jangan sampai terlalu banyak mengeluhnya sampai lupa betapa banyaknya kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah ini kayaknya udah mulai ada yang terhubung kembali nih ya. Udah panas kali ya, udah dengerin pantunnya gitu. Langsung aja kita angkat telepon lagi ya sahabat Citra. Ada siapa nih di via telepon? Halo Citra Gongseng.
1: Iku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dari Blitar, Mbak.
0: Oh, dari Blitar. Ada Mbak Fatimah ya?
1: Iya.
0: Pangling, gimana kabarnya Mbak Fatimah?
1: Kabarnya sehat, Mbak.
0: Sehat. Alhamdulillah, lagi ngapain nih, Mbak Yu?
1: Pulang dari kebun ini, Mbak.
0: Pulang dari kebun, ya mainnya wis balik.
1: Balik, Mbak, mau ngecek nih ladang kiwi kok.
0: Oke, alhamdulillah ya udah kelar kerjaannya. Lanjut istirahat dulu sambil nunggu campur sari ya, Mbak Fatimah ya.
1: Ini Pak Yanto nih, Mbak.
0: Gimana?
1: Oh, dipateni.
0: Pak Yanto, Pak Yanto tadi udah gabungan. Pak Yanto udah gabungan duluan tadi, Pak Yanto.
1: Pantun deh, Mbak.
0: Ya deh, pantun dulu deh, Pak Mini, Mbak Yanti. Mbak Yanti, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, jadi keinget almarhumah ya tiba-tiba banget nih. Mbak Fatima, pantun dulu.
1: Mbak Dina ngimpi apa kok ngomong Mbak Yanti
0: gitu? Lari nyebut-nyebut Pak Yanto gitu kan. Jadi Pak Yanto, Mbak Yanti.
1: Yanto, Mbak Yanti.
0: Lah iya, ya lanjut pantun dulu deh Mbak Fatima.
1: Apa pantun ya Mbak? Utang lah Mbak.
0: Enggak bisa utang-utang ya. Nanti diikutin sama yang lain, utang juga gitu. Yuk. Tidak menerima bon, tidak menerima hutang, bebas aja yuk pantunnya.
1: Kembang suket mekra sore.
0: Aku dipikir nih toh Mbak sing garai mumet kilo jan. Mikirin siapa? Loh, berani gabungan berani pantun dong ya. Karena dari awal udah diminta pantun gitu. Ya deh Mbak Fatima lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa?
1: Saran aja lah Mbak.
0: Apa?
1: Mas Hantaran.
0: Oke, Dina Putri lanjut salamnya Mbak Fatima buat siapa aja?
1: Salam-salamnya untuk apa ya?
0: Buat siapa?
1: Buat Paranti, buat Pak Muslim, Bu Semarni, Mama Isla, Bu Sinaiti, Bu Kati, Bu Dini, Mbak Uci, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Yono, Hartanto, Farid, Alati, Pak Tegas.
0: Siapa lagi?
1: Aku terlalu aku.
0: Nah, oh, ya udah.
1: Pak Sumarno, Mbak Irma, Yuwani, Bunda Fitri. Ayo Mbak Ida, naikkan Mbak Ida.
0: Mbak Ida, disenggolin dulu Mbak Idanya.
1: Gak pernah naik lagi Mbak ya?
0: Gimana?
1: Mbak Ida gak pernah naik aneh.
0: Belum sih belum, tapi bakal sih pasti. Lagi nunggu antrian aja nih Mbak Idanya ini. lanjut ada lagi Mbak salamnya.
1: Ini Pak Parmin, Mbak Putri, Putra, Bang Kabul, Mbak Nerawati, Asih, terlalu Mbak lah, bukan Mbak, untuk semuanya aja Mbak.
0: Oke, lanjut lagunya, salam spesialnya ada enggak?
1: Spesialnya untuk Mbak Dina aja.
0: Dina aja. Udah? Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mbak Fatima, selamat beristirahat.
1: Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sehat selalu Mbak Fatima. Kok lihat jam udah di menit 53 aja nih, gak kerasa ya. Keren masih cukup gitu angkat telepon 2 orang. Dan ya Mbak Fatima sekaligus jadi penelpon terakhir nih sahabat Citra di Citra Gongseng. Tenang aja, yang belum gabungan, belum kebagian, nanti gabungan lagi di pukul 1 siang ya. Dina akan kembali lagi pastinya nanti untuk menemani sahabat Citra semua di campur sari Sapore. Jangan sampai ketinggalan jadi. Yuk Dina pamit undur diri, jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain.

di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya.

92,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

100 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
7: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

0: Wibowo, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbalnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kan ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurupakno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang gaman mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingi, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya, sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Tapi alhamdulillah saya dengar radio kan ada Agarilus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus drop sama madu hitam sama kuil Buganda.
2: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.

300 kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang

0: 10 kok kotak oseng.
1: Abang bayi papa, gak kasih ada prayu ilang lah mau oseng. Gak aku yuk kenek. Iki loh nyong, Prokanda, produknya agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

0: Galatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

Mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, Bu

0: Assalamualaikum warahmatullahi Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepanggih malih kalih dinangge siang menikah. Enjing mau sampun dangdutan pantun-pantunan saat niki siang menikah campur sarian. Seneng rasanya siang menikah dina sakit ngerencangi maling gepan jenengan sami layah-layah nyambi mirengake tembang-tembang campur sari ing adicaranipun campur sari sakpore agar ilustrop marem tenang. Cuacane panas epol jan iki siang menika suhune mencapai pinten derajat 35 derajat walajan ancene panas temenan iki. Kayak tekan jero-jero mah ya panas. Semangat terus kakem Dimas Dajeng sedaya niki terutama nggih nyambut gawene di luar ruangan. Nah, semangat terus. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Cuaca panas ngene iki nggih ampun kesopen ngombe teh putihne sing kata. Ampun nganti dehidrasi. Nggih, Dimas Dajeng pokoknya diiling-iling amargi kesehatan iku nomor siji. Ya, mangga niki sampun nggih ngiling-ilinge. Saniki diaturi riem, mbok niki wonten sing tasih nyantai-nyantai nggih mirengaken radio mangga diaturi saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Ampun kesopen pasode siang menika campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan. Monggo dihaturi. Halo, campur sari sapore.
1: Sari lewat marem tenan.
0: Marem tenan. Radione Mas Dicilik ne.
1: Nggih, Mbak Ni.
0: Ampun, pripun kabare Mas Wahyu?
1: Alhamdulillah, Mbak Dina ta?
0: Nggih to.
1: Nggih. Kabare Mbak Dina?
0: Dina alhamdulillah, sehat nuki. Niki Mas Wahyu leres nggih?
1: Nggih.
0: Leres mboten?
1: Nggih.
0: Leres niki Mas Wahyu dudu.
1: Niki Mas Marno.
0: Sinten?
1: Mas Marno kan belum tahu.
0: Nah, niku sing ndak tangleti salah sepule to. Sanes. Ndak kira Mas Wahyu, tiba-tiba Mas Sumarno saking belum ae kale. Nyuwun sewu nggih Mas nggih. Nggih. Sampun dangu dereng gabungan malih pangling dina dadose. Sibuk nih Mas.
1: Anu kendala kabut ini Mbak.
0: Pripun?
1: Anu kabut kali kemarin ini lho.
0: Oh, kabute sampun tekan Blumai sak niki.
1: Awane jan sumu terus.
0: Oh, ala jan. Ancen ditambah cuacane sing panas nggih Mas nggih. Nggih, jaga-jaga kesehatan Mas, sering-sering angge masker nek nang luar ruangan nggih.
1: Ya, nek kabut dong-dongan Mbak E.
0: Pripun?
1: Nek kabut dong-dongan, tapi nek cuacane enjing kan anu petut adem, tapi yang ngeten iki jan panas.
0: Panas pol, pokoke nek beraktivitas enak enjing mawon nggih. Nek sampun siang wis pokoke panas e pol. Heeh, pengene ngombe es terus ngono nggih Mas nggih. Ya Mas Sumarno diaturi tembangnya, aja mirengake tembang napa siang menika.
1: Mungkin gue tak tahu ini kalau juragan ini.
0: Kenapa?
1: Oh, janda baru tuh ini Mbak.
0: Janda baru, teratapan Mas, ngono kecanduan nih kayaknya. Janda baru diputernya sekali jaluk terus nih di sana. Tak puterane nggih janda baru. Salami Rian Mas Sumarno diaturi kagem sinten.
1: Salami panggone panji sak keluarga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Panggone sih sehat selalu panggone. Rencang semua tentang jajaran 1, 2, 3 berikut hari.
0: Okay.
1: Tentang merahnya kan Mas Harmono, Mbak Wiji, Mas Ari Pulo, Pak Amir, tentang kabar Pak Amir.
0: Mungkin sehat.
1: Wahyu Jair. Tentang Mbak Dini, Mbak Fatima.
0: Okay.
1: Kagem Mbak Dina sehat selalu.
0: Amin, gih insya Allah sehat selalu gih Mas Sumarno gih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sumarno saking kawasan Blumai kali. Kok niki mau pertama-tama langsung tak tulai Mas Wahyu ngono nggih. Rada mirip lho suarane niki. Nyuwun sewu, matur nuwun nggih. Mas Sumar dinten niki mawon iki tembangi janda baru saking Yeni Inka mangke tak puterane. Sak durunge diaturi malih sakniki di Mas Dajeng wonten sinten malih badhe nyuwun tembange monggo. Halo campur sari sak boreng.
1: Agari lustro marem tenan.
0: Marem tenan. Niki kayaknya Mas Arep nggih duduk.
1: Sinten?
0: Mas Arep duduk kali sinten niki?
1: Saking Mirasi.
0: Saking Mirasi ya wonten Mas Arep Udin niki. Nggih, purun mboten Mas Arep Udin.
1: Purun apa?
0: Pesanda nggih, Mas. Mas Arep pula pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Pripun Mbak Dina? Sehat nugi Mas Arep alhamdulillah. Niki Mas niki suasane panas ngene iki jenengan laris no Mas dagangane.
1: Walah, arep iki Mas dina ora dodolan.
0: Lah pripun nyapa niku?
1: Tinggal rewang tetep agung.
0: Oh super sibuk niki. Super sibuk pokoknya Mas Arep niki kathah jope lho Jan. Napa Mas? Pripun? Pripun?
1: Putus sawah.
0: Pripun suaranya putus-putus?
1: Ngurusin sawah.
0: Ngurusin sawah. Nggih alhamdulillah kathah asete pokoknya Jan, lancar-lancar segini nggih Mas Arep sekeluarga. Diaturi tembangnya Mas Arep pas mirengake tembang napa niki? Napa? Halo.
1: Ya, Pak.
0: Napa tembangnya? Sinyalin niki Mas Arif. Tembangnya napa nyon sewu?
1: Layah-layah.
0: Layah-layah. Tembangnya layah-layah judule ngono nggih. Sik sejal tak golekane. Salam Rian diaturi kagem sinten?
1: Surat mau. Pak Sumarno, sing Sumarno to nggih?
0: Nggih, leres, leres.
1: Pak Sumarno.
0: Apa
1: pesta?
0: Nggih.
1: Mbak Fatim pamit.
0: Nggih.
1: Ini Jono.
0: Nggih, suaranya putus-putus niki Mas Arep. Halo.
1: Halo.
0: Nah, sinyale niki nggih. Ya mantan spesialnya mboten salame monggo diaturi. Amin. Nah, putus temenan niki malah. Gini gini nyuwun sewu kayaknya sinyalnya nek mboten teng mriki anteng jenengan iki Mas Arif nggih. Putus-putus sidane putus temenan niki. Nggih tembange tenang wae. Nggih niki pun ketemu layah-layah mengke tak puterane. Monggo diaturi di Mas Dajeng sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapure.
2: Parem tenang.
0: Parem tenang. Kale bojone di nggih.
2: Nggih, Mbak Dina.
0: Nggih, leres. Pripun kabare Bu E?
2: Kabare saya Mbak Dina sehat.
0: Nggih, alhamdulillah. Ya kudune saya-saya sedanten sakeluarga nggih, Bu nggih.
2: Nggih, Mbak.
0: Tasen apa niki Bu Sunaidi?
2: Pase layeh-layeh.
0: Layeh-layeh, panas-panas, layeh-layeh, ngombe es teh. Ngombe es teh dereng. Kalih mirengake
2: Mbak Dina.
0: Kalih mirengake Mbak Dina, mirengake campur sari, nggih Bu nggih. Diaturi tembangnya Bu Junaidi, ya mirengake tembang napa?
2: Tembange yo Mas apa? Lali janjine lha Mbak.
0: Lali janjine apa yo Mas? Ayo. Lali janjine.
2: Nggih.
0: Nggih, salam Rian diaturi kagem sinten.
2: Ngamet kangge Mbak Fatimah, kangge Mak Elma, Mak Enjo Bunda Fitri. Heeh. Kangge para kabar kan.
0: Nggih.
2: Kangge Siti Lamil Palawan.
0: Heeh. Nggih.
2: Buat bangsa yang ada di Majapahit. Buat Mas Arif, Mas Aratin, Mas Artanto, Pak Yono Karnono, Mbak Hadi, buat Pak Amit, buat Mas Om Jahit, Bu Marni, Islah, Sanggeng, Mbak Tini, Mbak Artini, Mbak Herawati, Sanggeng, Mbak Pus, kangge masalah kangge Mbak Mes, Mas Kediwaluyo, Mas April, Pak Sarti Sukarti, kangge Pak Jono, Pak Triyono, kangge Mbak Sandi, kangge Mbak Nasir, kangge Pak Sastri, kangge Bu Asyahe, kangge Mama, kangge Deli Nopi, Senini, Pak Sik Nurengake, Pak Mursari.
0: Nggih, wonten malih.
2: Nggih. Daya mawon Mbak Dina.
0: Daya mawon spesiale wonten Bu Eka Gemsinten.
2: Spesiale kangge Mbak Dina nggih, mugi-mugi sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Semoga kabeh rezekinya.
0: Amin. Allah.
2: Makasih waktunya Mbak Dina.
0: Terima kasih kembali. Bu Junaidi sehat selalu nggih Bu E.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Junaidi saking kawasan Pakualam. Panas-panas ngene iki layeh-layeh jan penake Bu E. Monggo Dimas dajeng iki wayahe niki tak puteraken riyen tembange wonten janda baru kagem ngrencangi panjenengan sami siang menika ingkang tasih layeh-layeh, tasih nyambut gawe utawa tasih ing dalam perjalanan. Nggih, mugi-mugi saged terhibur niki kalih tembangi siang menika, sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar lestrap marem.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk. Capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Linggal atas kali kumanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kubis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
8: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya.

0: Kumanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepinten tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Semakin kemana Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se?
1: Rasaku aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

leader.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

meditasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

yang otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga

Oke, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya masih ditemenin lagi sama Dina nih ya, di siang menjelang sore hari. Matahari semakin sore semakin panas nih. Nanti kalau udah di setengah limaan gitu atau setengah enam baru deh redup dikit.

diputerin lagu Minang dari Fauzana kali ini ya, sampai bapisa badan jenyal. Bener gak tuh Dina bacanya? Tolong ya yang orang-orang Minang, mohon maaf kalau

0: langsung aja dikasih kesempatan nih buat sahabat Citra yang belum sempat gabungan dari pagi sampai siang hari. Ini di sore hari ini bisa gabungan lagi ke Citra Batagor bareng Dina. Seperti biasa kan 0733451977. Jangan lupa passwordnya di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Walau kabari susah dosanan lai baduo karingan duo. Yo, kita coba angkat telepon deh nih. Masih ada gak nih yang stay setia dengerin radionya hari ini yang panasnya luar biasa. Halo Citra Batagor.
1: Benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mbak Cindy.
1: Ada Mbak Dina.
0: Oh, ada Mbak Dina, kembaran Mbak Dina. Ya, ada Mbak Fatima. Siang-siang muncul lagi Mbak E.
1: Bikin es ini, Mbak.
0: Waduh, kayaknya udah di titik kepanasan banget ya sampai bikin es ya.
1: Ya, bikin es kacang hijau dikasih santan ini, Mbak.
0: Aduh, Mbak. Wes malah mingin-mingin itu ora diteri iki lho, Jan.
1: Ben Mbak Dina rene engko nek pengen kok.
0: Udah keburu habis ya kalau Dina kesana sih kayaknya ini. Heeh, ya udah selamat menikmati Mbak Fatima. Seger banget tuh panas-panas gini ya.
1: Harus
0: sambil
1: bikin,
0: minum
1: Mbak,
0: es.
1: Belum jadi besok paling jadinya.
0: Oh, gitu. Oh, dibekuin di freezer gitu ya?
1: Iya, baru bikin kacang hijau sama santan.
0: Oke, okay. Aduh mantep banget ya. Udah sabar-sabar dulu Mbak Fatima. Kalau gitu hari ini minum putih aja deh ya. Besok baru bisa. Kalau sekarang misalnya dimakan ya, jadi bubur kacang hijau kalau sekarang mah ya.
1: Nah, mau Mbak?
0: Mau lah kalau dianterin mah ya.
1: Tapi kunta di kacang
0: hijau nih. Alah pokoknya tak tungguin beneran loh ya Mbak Fatimah ya.
1: Tak titipnya pesawat nak lewat Mbak.
0: Gimana?
1: Tak titipnya pesawat nak lewat gue.
0: Siap. Kayaknya pesawatnya kalau bisa parkir ya nggak apa-apa dititipin aja.
1: Pesawatnya nggak kelem lewat ini marah.
0: Nggak kelem lewat, nah, poro-poro lewat. Lajan Mbak Fatimah bisa aja. Lanjut deh Mbak Fatimah mau dengerin lagu apa nih Mbak E?
1: Aku nih
0: Cinan Bana,
1: Mbak.
0: Cinan Bana, Dina lanjut salamnya boleh buat siapa aja.
1: Salam-salamnya mau kali sahabat, karo Sang Bayu lah, sing wis lali mau.
0: Oke. Okay.
1: Sang Bayu, spesialnya Mbak Dina wae.
0: Ada lagi.
1: Islam Mbak.
0: Islam. Oke, okay. Terima kasih banyak Mbak Fatima. Selamat beristirahat kembali.
1: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Blitar Curup, Mbak Fatima. Nih rezeki namplok nih ya. Udah gabungan berapa kali hari ini, Mbak Yu? Luar biasa, emang mantengin terus di radionya dari pagi sampai sore hari. Kita lanjut sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Jangan lupa passwordnya madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya kembali lagi, ini juga Mas Arif. Ya iya betul.
2: Mas Arif siapa Mbak?
0: Oh, salah ini Pak Harmono. Aduh, pangling nih Pak. Gimana kabarnya Pak Harmono?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat.
2: Mbak, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Harmono. Ini panas-panas saya Pak. Dan di sana hujan nggak Pak?
2: Wah, nggak ada hujan Mbak, panas terus.
0: Nggak ada hujan, panas terus sama aja nih si Indonesia Raya. Pokoknya ini ya musim panas ya.
2: Ini aja itu Bukit Cogong kebakaran.
0: Oh iya, kemarin Bukit Cogongnya yang kebakaran atau di mananya?
2: Ya Bukit Cogong itu arahnya yang arah belakang warga bakti tempatnya Bapak Raipan sana tadi.
0: Oh di sana. Tapi gimana? Tidak ada korban jiwa kan ya?
2: Enggak ada.
0: Jadi tapi lahannya yang terbakar gitu ya Pak Harmono ya?
2: Iya, Pak.
0: Nah, kalau boleh tahu itu awal mulanya dari apa, Pak? Gara-gara puntung rokok sih dengar-dengar ya?
2: Gimana, Pak?
0: Itu penyebabnya apa?
2: Enggak tahu, Pak.
0: Oh, enggak tahu. Jadi belum
2: masih
0: pasti. Jadi
2: dibakar apa? Masalah yang lain enggak tahu.
0: Oh, aduh. Sengaja dibakar kenapa dibakar? Ya udah lanjut
2: tahu,
0: deh.
2: Pak. Sengaja dibakar apa yang lain?
0: Wallahu a'lam ya, kebetulan juga kita ya, lagi musim kayak gini, jadi harus hati-hati. Kalau mau buang bekas-bekas putung itu harus hati-hati, harus dibatiin dulu ya, karena takutnya memicu kebakaran.
2: Tapi bagus juga kok Mbak, itu ada tontonan gratis tadi semalam.
0: Ada tontonan gratis jadi rame ya Pak Harmono ya.
2: Jadi rame.
0: Tapi jangan dong ya, jangan sampai terjadi lagi, cukup sekali
2: kalau,
0: aja.
2: Kalau nggak gitu kan nggak rame, orangnya nggak keluar rumah.
0: Iya betul ya, udah yuk lanjut deh Pak Harmono, mau dengerin lagu apa nih Pak?
2: Dari Maggie Z, Mbak.
0: Dari Maggie Z apa tuh judulnya?
2: Kau anak haji, aku anak penjudi.
0: Kau anak haji, aku anak penjudi. Aduh, sedihnya bagaikan langit dan bumi ya. Lanjut, salamnya Pak Harmono buat siapa aja?
2: Ya, salam-salamnya

0: Mas Santo, buat Mas Adi Waluyo, Mas Bayu Jahit, Pak Yono, Pak Raisi, buat semuanya aja lah Pak.
1: Semuanya aja. Dari
0: Atapetet dibungkus jadi satu.
1: Oke, siapa ada spesialnya Pak Harmono?
0: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas saja. Ya itu aja Mbak Dina, terima kasih atas lagunya, ditunggu lagunya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harmono. Ngomong-ngomong ini lagunya adanya versinya Hamdan ATT ya. Untuk Maggie Z belum ada nih. Kau anak haji, aku anak penjudi.

Ini Sobat Citra, ini udah mau hampir menjelang azan asar ya. Kayaknya enaknya kita puterin dulu lagunya untuk menemani Sobat Citra semua. Udah ada Cinan Bana dari Fauzana, lagi-lagi kita dengerin. Oke, semoga dapat menemani dan menghibur aktivitas Sobat Citra semua di siang menjelang sore hari ini yang panasnya luar biasa. Sama-sama kita dengerin Ciinan Bana dari Fauzana.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma 30

penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah

0: Makassar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak kan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi

0852 7314 7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinje. 0813 7765 0549.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tapingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan Eks Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Eks Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Mandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Keluarga Sehat Indonesia. MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan

adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agar

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: KTP Nubumi Nadi Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa
0: kak? Aduh teh kita cek eta mah mah teh mah gitunya
1: kronis.
0: Kronisnya amun tos ngadahar jeruk kata ibu ya Allah perihna gitunya
1: obat naon eta
0: agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes.

0: bungkul di abik agar ilus dropnya. Amin. Lo segitu wae lah di abik. Ulopo nomor abdi bising te percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang itu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agarilus Pak jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
1: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya

0: MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing tuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak.

0: mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain.

solid di antara manusia.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir

0: Wah, sukses. Wah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa. Anda masih mendengarkan 100.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Anda masih mendengarkan

105,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau.

penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang.

0: setunggal atus kalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa?

0: beling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali kemarin, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani,

tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

0: Apa budal megawe sih, Bu?
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain.

lato sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek

Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau.

0: Padang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

101,6 FM Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para sutresna sedaya lan ugi kagem para pandemen-pandemen campur sari ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara Campur Sari Sapore marem tenan dos maregon jos campur sarine. Kagem para kanca-kanca, dulur-dulur, ya apa kabare rek, priwe kabare, dos pundi kabaripun? Wis muga-muga paringi sehat walafiat, sesarengan kalian produk-produk Agarilus Drop lan ugi produk-produk Agarilus sanesipun nggih. Kagem panjenengan ingkang tasih gadahi keluhan-keluhan penyakit menapa kemawon, monggo dipun aturi pinarak wonten ing studio kula aturi napa nggih, mengkonsumsi produk-produk Agarilus Drop lan ugi sanesipun. Semoga-moga diparingi waras, sehat walafiat, dan juga buat sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun tentunya, bersama produk-produk Agarilus Drop dan Agarilus lainnya buat Anda semuanya. Semoga Anda di malam hari ini tetap semangat, tetap strong bersama produk-produk Agarilus Drop dan tentunya tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini. Jos gandos top markotop campur sari.

0: Monggo dalu menika tentunipun kados biasanipun tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken pangarsa panjenengan. Muga-muga kena kanggo tombo saya, tombo kangen ya, untuk menemani Anda semuanya di malam hari ini. Tentunya lagu-lagu campur sari koplo untuk Anda semuanya. Sing ora iso ngoplo ngen ngoplo dhewe. Oke, kagem para kanca-kanca ya, tentunipun sehat selalu. Pokoke di musim kemarau iki jan walah akeh sumur padha sat, akeh sumur padha garing. Sing penting atine ora garing, sing penting atine tetep teles, atepnya atine tetep semringah, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nggih, untuk Anda semuanya di musim kemarau ini, saya menghimbau kepada masyarakat luas untuk semuanya ya, agar tetap berhati-hati ya, tetap waspada, jangan membuang sampah sembarangan, ataupun jangan membuang puntung rokok ataupun api sembarangan. Karena apa ya, banyak sekali sekarang di mana-mana terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Karena mari kita ciptakan di lingkungan kita, dari yang terkecil terlebih dahulu ya, dari yang terkecil terlebih dahulu, dari lingkungan kita. Dan juga untuk anak-anak ini juga perlu kita waspadai ya, kita waspadai anak-anak kita, terkadang sering bermain api ataupun main korek api dan lain sebagainya. Terkadang banyak sekali lah yang menimbulkan, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya. Mari kita menciptakan lingkungan kita yang kondusif, lingkungan kita yang aman, lingkungan kita yang bersih, lingkungan kita yang rapi dan lain sebagainya. Karena di musim kemarau ini, entah kapan musim penghujan kita juga belum tahu, wallahu alam ya. Semoga kita tetap berdoa aja kepada Allah, selalu memunajat kepada Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki kita yang berkah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kagem panjenengan sedaya monggo. Tentunipun kagem para dulur-dulur sederek kemawon, wonten pundi kemawon, kedah ngatos-atos nggih, ampun ngantos kita menika timbul napa nggih, hal-hal ingkang boten dipun inginaken, tentunipun hal-hal sanes-sanesipun ampun ngantos ndadosaken napa nggih, timbul kebakaran dan lain sebagainya. Nggih, kagem para kanca-kanca pandemen campur sari, tentunipun monggo kita sesarengan menciptakan suasana yang kondusif, suasana sing indah, suasana yang rapi, suasana yang begitu nyaman sekali nggih to. Monggo kita sareng-sareng mengawali nggih, awalipun menika saking lingkungan kita rumiyin, saking keluarga rumiyin, dados kita saling menghimbau napa nggih, kagem keluarga utawi tonggo tepale, monggo sami-sami sesarengan njagi kawontenan kita, lingkungan kita ampun ngantos nggih to. Musim kemarau menika jan akeh banget kono kene ampun nganti kobongan nggih. Pokoke kula sangat-sangat menghimbau kagem para warga masyarakat wonten pundi kemawon nggih, tentunipun, dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun, mari kita menciptakan lingkungan yang begitu sehat, nyaman, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya itu tadi yang paling dominan adalah api. Gitu. Api itu adalah mungkin karena banyak sekali ya sampah-sampah yang kering dan lain sebagainya, jangan sampai terjadi. Ini mungkin dari anak-anak juga, anak-anak kita perlu kita waspadai, jangan sampai bermain hal-hal main-main yang sangat membahayakan, terutama membahayakan keluarga, membahayakan lingkungan, tetangga dan lain sebagainya. Oke, monggo kagem para kanca-kanca pandemen campur sari langsung kemawon kagem panjenengan nggih. Pokoke gaspol campur sari ini jos margon jos, campur sari sapore. Walah iki gagal maning. Nggih, kagem para kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon, tentunipun pokoke jos margon jos bebarengan produk-produk Agarilus Drop sing masrong. Ben jos margon jos campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Monggo diaturi, Mbak. Jos pundi kabaripun, Mbak? Menika Mbak Cindy napa Mbak Fatimah?
1: Kabar sehat, saya pipun Mbak Salangi.
0: Alhamdulillah, Mbak Fatimah sampean pirang dino iki ra nongol ning ngendi?
1: Oh, lamar atau siaran, biar
0: no. Lah, bos, wayahe lagi off kok ya, jenengan iki kok. Jan, sehat selalu Mbak Fatimah.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Pun panen nopo?
1: Anu panen nopo? Panen.
0: Panen nopo?
1: Panen cung, panen tomat.
0: Oh, panen cung, panen tomat. Oh, cung kali tomat niku bedane

0: Lah kula ora iso mbedakke antarane tomat karo cung. Iki cung apa tomat? Oh, tomat kok cilik, nek cung kok gedhe. Nah, nah, cung kok tomat kok serenteng. Nah, nek tomat nek cung kok gedhe-gedhe.
1: Lang lek tipe situasi kok arep payu.
0: Oh, mata.
1: Pek mentah mateng.
0: Oh, pek mentah mateng. Oh,
1: nggih. Nek tomat kan harus mateng-mateng.
0: Wah, jan. Jan panen harus panen tomat, panen cung iki jan sepokoke rezekine pokoke milih terus pokoke.
1: Pokoknya
0: aja mek kur banyu wae sing. Wah, kaya aja mek banyu wae sing garing.
1: Ya ora garing kok.
0: Ora garing ya.
1: Ora ngalir terus.
0: Ngalir terus alhamdulillah rabbil alamin ya, semoga-moga rezekine ngalir terus Mbak Fatimah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Pokoke jos margo jos tok margo tok tetep semangat Mbak Fatimah. Oh, alhamdulillah pokoke. Malah jenengan ngopi napa ngeteh?
1: Ngopi.
0: Wah, ngopi. Wis jian. Ya ini wis bar ngopi layak semangat ya. Ora
1: ilang peninge.
0: Ngilange pening, ngilange mumete, ngopi ya ya. Wis yes, wis yes. Wis aja pening-pening, Mbak. Rasa mumet-mumet, rasa pening-pening. Nyebar godhong, nyebar godhong kenikir, Mbak.
1: Ora nyimpen es ya malahan ora kudu mikir.
0: Maksudnya apa aja kakean mikir. Nyebar kadang mikir rasa kakean mikir. Oke Mbak Fatimah monggo tembange napa niki?
1: Tembangnya apa
0: ya? Nah, tembangnya apa? Duh, tembangnya apa ya? Oh, sampean iki walang kok kapan-kapan tak go tak gawake agar ilus pokoke engko. Wes tenan pokoke percaya lah, sempet lo dolan rono kok ya jenengane kok ya aneh. Nek dolan rono mengke kula betake agar ilus drop pokoke. Wes janji kula tenan wes monggo.
1: Sareng lawas lah.
0: Nah. Sareng lawas layak linding-linding lho. Sareng lawas sing nganti linding. Wah, Mbak nglinding ini nggo kemulan anget tok. Nek dinggo nek dunggah.
1: Lang orang linding.
0: Nek nek dunggahke sing ngisor iki kebuka. Nek dinggo nek di pokoke nek dinggo nganu didukke malah sing dhuwur malah sing kebuka. Lah nglinding kok.
1: Wah, linding lah.
0: Nen?
1: Orang linting
0: lah pak
1: gosok
0: terus. Lah gosok terus, berarti gosok ya panggang linting kok ya. Panggang linting. Ngepir. Ngepir. Kita dati linting ya. Salamipun Mbak Fatimah, monggo.
1: Salam-salami kanggi sopo
0: ya. Nah kanggi sopo ya. Ampuh sama lah tekon aku. Sama uang liya kok takon aku.
1: Pak Rohidi.
0: Ya. Yeah.
1: Ini Mama Islam. Junaidi, Bu Karti, Mbak Cindy, Pak Parmin.
0: Ha. Yeah.
1: Mbak Putri ya kayak Mbak.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Sumarno.
0: Heeh.
1: Kangge Pak Harmono, Sarif, Aladin.
0: Wah, wah, wes matur nuwun Mbak Fatimah. Matur nuwun wonten Mbak Fatimah sing lagi panen tomat. Wah, jan, pokoke tomat-tomat. Iya, iya. Nggih, sugeng dalu kemawon pokoke sehat selalu Mbak Fatimah. Jos margo, jos top margo top campur sari sapore. Halo. Nggih, Mas Hendra.
2: Oke, Mas
0: nggih. Nggih, no. Suarane sampean iki ciri khas. Ha, ciri khas unik. Wah, ciri khas suara kok unik ya, unik ya. Sehat selalu Mas Hendra.
2: Sehat.
0: Wah, alhamdulillah, sehat selalu Mas Hendra. Lebih apa Mas Hendra?
2: Ngopi ping pindu
0: ya. Wah, jan ngopi ping pindu ya. Wes, pokoknya moga-moga paringi sehat. Cuaca panas, yang penting aja panas saat ini Mas Hendra.
2: Yeah.
0: Nah, hatine kudu adem. Yeah. Oke, tembangnya Mas Hendra.
2: Minggat.
0: Oke, minggat monggo. Salam-salam ya Mas Hendra.
2: Waalaikumsalam yang tadi salam kenal.
0: Nggih. Nggih.
2: Mas Marno di Pemai 2. Buat Mbak Sili di Pemai 2. Buat putri yang cantik yang ada di Pelawang juga.
0: Heeh.
2: Adik Hartanto. Buat Mbak Kusma

0: suaranya Mbak-mbak.
1: Nggih.
0: Di selesing was doyo
1: Mas. Oke, matur nuwun Mas Hendra. Wadah Mas Hendra dari SS Lubuk Linggau dicapin selamat malam. Terima kasih Mas Hendra. Matur sembah nuwun buat Mas Hendra. Oke, pokoknya jos margon jos top margo top campur sari sapore.
2: Agarilus drop marem tenan.
1: Agarilus drop marem tenan monggo kali sinten menika Mbak.
2: Kalih Mbak Farida.
1: Wala Mbak Farida. Wala, pripun kabare Mbak Farida?
2: Kabare sumur asat.
1: Kabare sumur asat. Serapopo. Sumur asat rapopo sing penting rezekine ora asat Mbak Farida.
2: Lah
1: pripun ajeng mboten
2: asat wong
1: sumure mpon asat to. Lah. Yo aja no sumure asat yo ben sesuk lah yo metu meneh. Wis sumur asat ora apa-apa sing penting rezekine ora asat rezekine iki mili terus.
2: Amin.
1: Amin. Pokoke sehat selalu nggih Mbak Farida.
2: Mas Budi.
1: Wes matur nuwun pokoke jos gandos top marko top Mbak Farida selalu sehat walafiat pokoke keluargane sehat. Sanadyan sumure garing sumure asat ora masalah sing penting rezekine tetep ngalir terus. Amin. Monggo Mbak Farida tembangin apa menika?
2: Tembange layang kangen.
1: Layang kangen. Wes jan kangen tenan apa piye?
2: Kangen
1: karo sapa?
2: Kale yayangi.
1: Wes jan ruang saku. Layangmu tak tampa wingi kuwi. Iya. Terane jebule kangen kangen karo yayange. Bayah jan ngrungokke padha iri kabeh ya. Kuapok.
2: Kangen Mas Budi.
1: Wes tenan percaya kangen-kangen. Wong kangen iki piye to rasane? Wong kangen.
2: Ketemu.
1: Hai ketemu ya. Padha wae kangen anu layang kangen karo lagu kangen pitung sasi lawas sing kon ngenteni. Wong seliramu

0: kangen. Iya. Piye Mbak Farida nggih, Mbak Farida monggo. Salame kagem sinten Mbak Farida?
1: Salame kagem
0: ayang kula.
1: Ayang kula. Heeh. Dosa.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Ibu Ani, Pak Yanto wonten Pindang Jaya.
0: Nggih.
1: Lalu.
0: Heeh. Terus
1: Mbak Lucianti.
0: Heeh.
1: Mbak Ayu Lina.
0: Heeh, Ayu Lina Muara Bliti.
1: Nah, Mas Alati.
0: Heeh.
1: Kang Ari.
0: Heeh.
1: Karena Mak Tangan Api.
0: Iya.
1: Pak Jerohidi.
0: Heeh.
1: Kawan Bang Lis. Bang Eka Chandra.
0: Nggih, semanten mawon. Oke, nggih. Matur nuwun Mbak Farida. Salam keluarga sedaya nggih. Matur sembah nuwun nggih wonten Mbak Farida saking kawasan Sukakarya Bangun Rejo Sugeng Dalu kemawon. Sehat-sehat selalu nggih Mbak Farida kagem panjenengan. Wah, jan kuwangene pol pokoke. Kangen karo ayange kok bae jan pokoke tenan nggih. Monggo campur sari sapore.
1: Agar
0: lu strop marem tenan. Agar lu strop marem tenan bujune
1: di nggih Mas.
0: Walah, pripun kabare bujune di?
1: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Junedi sehat ye?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Pun dahar dereng niki wau. Sampun alhamdulillah pokoknya tetap sehat walafiat kagem Bu Junedi sekeluarga. Monggo Bu Junedi tembangin nopo niki.
1: Tembangin Waru Doyong
0: monggo. Nggih, salamipun Bu Junedi monggo.
1: Salamipun nggih Mas Budi kali Bu Tenggriyong nggih.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Nggih, kangge Paroiti.
0: Nggih.
1: Bapak
0: Timan,
1: Ujang, Mal, Sangge Mbak Linat, Muara Piti, Sangge Mama, Kasih Birang Aki Campur Sari, Sangge Mas Lain Jae, Sangge Mama Islam, Sangge Bu Sumarmi, Arjit, Pak Dono, Sangge Pak Ribu,
0: Nggih.
1: Nggih Pak Sumini, nggih Pak Basri pun
0: matur. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun bojone di wong sekampung dikirimi kabeh nggih. Oke, matur sembah nuwun nggih kagem bojone di lan juga buat sahabat campur sari semuanya di malam hari ini pokoknya top marko top jos margonjos. Campur sari ini wis jan pokoke tenan pokoke. Pokoke nek ra ngrungokke campur sari ini jos margonjos top marko top campur sari sapore.
1: Agar
0: lusdrop marem tenan. Monggo Bu Sumarmi.
1: Pripun kabare Mas Budi?
0: Sehat selalu jenengan pripun?
1: Alhamdulillah sehat
0: ugi. Oke, sehat selalu nggih. Monggo tembange napa Bu Sumarmi?
1: Napa? Nyange latine yo lali.
0: Monggo. Diaturi.
1: Kembangi. Kena kirim mawon.
0: Nggih, monggo. Salam-salamipun monggo Bu Sumarmi.
1: Nggih, kagem Bu Sumarmi wau.
0: Nggih.
1: Pak Farida, kagem Mas Indra SM.
0: Nggih.
1: Ae, kagem niki penggemar baru niki mesti.
0: Nggih.
1: Mbak Mbak saya sedang melebetan di radio, tapi caket nopo mboten.
0: Nggih.
1: Kagem sinten malih? Mas Arif, Bu PPR. Kagem tuh ya
0: mawon. Matur nuwun. kagem para panjenengan campur sari sedayanipun matur sembah nuwun nggih niki wau saking Bu Sumarmi nggih lan ugi boten kantun kagem para kanca-kanca dan juga buah sabar campur sari semuanya bersama produk-produk agar lulus drop muarem tenan pokoknya nek urung ngombe napa ne wis ora umum mengonsumsi agar lulus drop rasane rasa rasa piye piye piye piye monggo kagem para kanca pandemen setan ini pun mau ngediatur jos margon jos campur sari sapori
1: agar ini sedrop marem tenan
0: agar ini sedrop marem tenan monggo kali sinten meniko
1: pendatang baru pendengar lama mbak.
0: Oh pendatang baru pendengar lama saking pundi
1: makale bu kasiem.
0: Oh bu kasiem je wateng pundi mawon bu kasiem jenengan.
1: Alasih
0: bukan kacang dong
1: meren
0: kerja nelfon orang melebu. Oh ngoten. Sehat selalu ke Bu Kasiem. Walah gagal maning. Pon mantan napa-napa matur sembahun Bu Kasiem ge wonten lumai kali. Ye sugeng dalu kemawon ye agem Bu Kasiem matur sembahun. Jos margon jos top margo top campur sarine. Angge kagem para pandemen campur sari wonten mundi kemawon monggo sesarengan tentunipun tembang-tembang campur sari semoga-moga kena kanggo tombo kangen tombo saya kagem para pandemen campur sari sapore gagal maning. Nggih kang nugi kagem para pandemen dalu menika ingkang nembe ngayahi tugas tentunipun sugeng dalu kemawon lan dalu menika ingkang nembe napa nggih nembe sadeyan sing lagi dodolan semoga-moga laris manis Tanjung Kimpul. Nggih semoga-moga dodolane serba laris laris manis rezeki barokah amin dan juga buat sahabat campur sari semuanya diucapkan selamat malam untuk Anda semua menyel yang lagi sibuk ya sibuk apaan ya sibuk macam-macam pokoknya. Diucapkan selamat malam aja bersama produk-produk agar ilustrop untuk Anda semuanya jos margon jos top marko top campur sari untuk Anda campur sari sapore. Halo ye campur sari sapore. Yeh, malah gagal maning wes gangguan nih mulane nek tuku HP iki sak pulsane. Sak sinyale tuku HP ora sak sinyale dadi malah bingung. Oke, kagem para kanca-kanca pandemen sanesipun monggo nggih dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Mugi-mugi wis kena kanggo tombo kangen, tombo sayah kagem para kanca-kanca pandemen campur sari lan sugeng dalu sugeng midhangetaken tentune. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya diucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Oke kita dengarkan bersama-sama. Semoga tembang-tembang ini bisa menemani Anda semuanya di malam hari ini bersama keluarga campur sari jos margon jos dan top marko top campur sari sabore marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sikir.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, si 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Di

Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klingi. 0813-7765-05.

Sukadana 0823 7296 9929, dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0

0: 9 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padanglalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Bojo loro, sitoke dijantenno.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, Agalus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
0: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapake yo, gawe mas Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengan

0: kita konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sak wisi rutin ngombe agar lu sekolah lho bu ne. Peluan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

organnya mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa

dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang

100 kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: ini pernah dengar apa ini mas Fauzi nih gini mas ini pernah wilayah gini gila kono gue bisa kono gue kono aku gini grupku gini gini berarti
1: gini grupku
0: coba ya
1: mas Ropek
0: ya gini sing aku sing gini grupku oke okay. Saman muni gendaan kutok coba

0: Bapak tangannya di atas semuanya.
1: Grupe Mas Robek kok.
2: Golku towa towa. Nyanyi atau yuk?
1: Isi aku.
2: Lagi jaga ni barang layu. Nyanyi ya. Aku jalan tolong bisa niki ya. Ya. Sane aku ya. Adanya beda adanya
1: longsor.
2: Tepuk tangannya mana untuk Irbai Group?
1: Saya tak belek ison malam ini. Rumah saku ngkos neh rumah saku. Yo ake omong-omongan barang nyanyi ya bra. Mimiran lambe ne kancane.
2: Yo kono grupmu iso nyanyi. Wi.
3: Napa wi?
2: Kok nyanyi malah ngowoh ae sing ngono ae. Ora nyanyi belas masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kundet, alhamdulillah Pak Kundet. Ini acara ulang tahun Irfai Group yang ke-6. Semoga Irfai Group luar biasa
1: selalu diberi
2: ya,
1: selalu diberi sehat lahir batin.
2: Amin.
1: Menjaga mutu
2: ya dari Irfai Group.
1: Irfai Group.
2: Jangan lupa perumane laris. Sembarangane laris. Mau bose wis ngomong iki apa ki jenenge? Gajine.
1: Oh ngono.
2: Iki wong-wong Irfai Group bar campur sari sesok mundak. Aku ya moh kalah.
1: Kenapa?
2: Khusus campur sari guyon maton. Sesok munggah.
1: Munggah apa?
2: Munggah panggung campur sari. Oh alah tetet.
1: Didongakne. Karyawane tambah akeh.
2: Amin.
1: Gajine tambah akeh.
2: Amin.
1: Wedhus tambah akeh.
2: Amin.
1: Sing duwe sapi, sapine tambah akeh.
2: Amin.
1: Sing duwe bojo.
2: Ayo. Ngomong tambah akeh.
1: Bojone tambah setia.
2: Amin. Kowe ngomong tambah akeh diidoni wong wedok-wedok kowe. Ngawur karo masaku. Uang iki sing penting apa Pak Kunte?
1: Apa?
2: Iki mak kowe
1: sing penting rukun.
2: Rukun contone kaya Mas,
1: Mas Robek
2: karo Mas Fauzi.
1: Mas Fauzi.
2: Angel sedulur kakang adi iso membangun seperti
1: membangun
2: ini
1: memang sulit ini. Karena apa? Wis biyen iki pesene wong tuane, bapak kalian ibu, bapak
2: almarhum
1: almarhum
2: Irfai,
1: Irfai kalian ibu Sumarsih, wah didik anak yo sing tenanan ngene
2: iki. Iya dat luar biasa.
1: Berkat sebab apa Mas Rifai karo Mas Fauzi ngugemi dawe wong tua jadi anak lanang sampai kapanpun bisa membahagiakan orang tuanya. Karena apa? Seorang anak laki-laki wajib dan wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri.
2: Contohnya kayak Mas
1: Mas Robek kali Mas Fauzi rukun.
2: Aku no, gue siapa? Wong siapa gue?
1: Mas Robek no.
2: Robek ini no wakal. Lah sing menengi Fauzi.
1: Nakal iki tak goleki iki. Allah Robek apa jenenge iki?
2: Kok iso
1: Robek?
2: Rasane
1: rasa solidaritas, rasa seduluran, rasa dono weweh karo wong sing
2: ora duwe.
1: Ora duwe.
2: Kuwi apa?
1: Fik fikirane luas. Apik
2: layak kok ngomong
1: karo orang nek sing negatif positif tok ngono kuwi.
2: Fauzi,
1: Fauzi.
2: Fa Fatihah ini dino, dongane ibuke. Ya benar. Tak gerger, tak
1: gerger. Fatihah diutamakan.
2: Diutamakan dongane ibu, dimen sehat. Usahane iso sukses. Si, jangkrik sugih jebule. Ngono nanggap campur sari ngenyang.
1: Sik. Pak,
2: Fatihah diutamakan. Usahane luar biasa.
1: Si,
2: jangkrik tenan. Kedengenane nelpon aku ngenyang, ngerti wong ini tak larang nih gimana.
1: Kowe aja ngomong jangkrik.
2: Lah nyapa?
1: Sing bayar iki Mas Fauzi kan
2: wis
1: rancuk.
2: Wis lunas, Tet.
1: Wis
2: lunas.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah apa duit entek tak suro anak.
1: Mati kowe.
2: Wis
1: aku terus piye?
2: Iki ngono lak awake dhek biasane pabrik rokok mulih digawani rokok.
1: Gawani rokok.
2: Iya.
1: Pabrik gula mulih.
2: Wani gula.
1: Lah iki apa
2: iki? Iki pabrik gawe omah enek sapi teletong gelem kowe. Pasir gelem kowe.
1: Waduh, kowe mesti digawani cor-coran iki.
2: Ora apa-apa. awet dia kok cor-coran sak tahu-tahu rapopo digembalang kirek namung
1: iki lho contoh sing luar biasa
2: contoh
1: gambaran
2: apa?
1: Sing apik
2: gambaran di
1: wongkin delok toko anak esil toko cili aneh yusok iki cekelane apa gede ini jadi apa
2: wae ra roe iki opo mas sapa iki rob sapa
1: mas
2: rombong bakso sapa
1: Roma Irama
2: mas sapa
1: mas Rofik
2: mas Rofik
1: mas Fauzi
2: kuwi ngeluk karo anake wedok
1: lha nyapa
2: lha ben apa ki juara siji njaluk HP anyar anak kuwi ngono anakku tak mengi le kowe lak pokoke juara siji tak tukokne le
1: tukokne apa
2: cilok Cocok nanti kalah aku.
1: Subhanallah.
2: Lagi guyon maton grup.
1: Astagfirullah.
2: Iki mari ngene cacah iki mari ngene. Iki kabeh cacah iki tajak ngulon.
1: Ning Mekah,
2: Madiun, golek pecel.
1: Dari kuning Mekah.
2: Jangkrik. Iki iki irpae grup iki wonge akeh.
1: Oke.
2: 1000 luweh bayangno nyambut gawe bendina mung ngrumati wong sakmene mbane.
1: Lah iya, kuwi
2: awake dhewe lho ngrumat bojo sitok ngelu ning ndas. Kowe ngrumat bojomu iso, Dad?
1: Lah napa ora iso?
2: Bojoku
1: ora tau nang neko-neko sing penting bendina iki bojoku senyum, Jel.
2: Merongos masalahe. Beda senyum karo merongos si goblok.
1: Jangan iso mingkem.
2: Lah iya. Bojomu maksud e iki lak nyambut gawe.
1: Aku ketemu awakmu ngene wis ning omah ngene mesti godhog bojoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesti mbok godhog ngene. Ting aku kucing awakmu.
2: Tapi
1: gua magale rono.
2: Lah kowe kancaku.
1: Sedina ping 4 pagak assalamualaikum. Aduh tutup ono. Waalaikum dalan
2: ngono. Dek kenane ditutupi genang geblak no lho.
1: Lah iya mambu ababe dhewe yo.
2: Iya iya iya iya. Kuntet iki acara
1: ngomong ki tak didoi
2: tenan.
1: Cilikane opo gedene dadi opo?
2: Mosok padha
1: cilikane opo meneh nyekel pulpen.
2: Heeh.
1: Besok gedhe iso dadi camat.
2: Oh,
1: iso dadi DPR.
2: Mosok.
1: Iya.
2: Gon ku cilikane nyekel pulpen.
1: Lah iki tau ngomong ngono
2: ku. Gon ku cilikane nyekel pulpen saiki anu udu togel.
1: Iki peramal.
2: Heh? Mati. Sege-sege paling anu batune mati kowe ketoke.
1: Kuwi peramal.
2: Peramal.
1: Heeh, cilikane nyekel bal, sok dadi atlet.
2: Wah, gonku nyekel bal tuwek dadi cap GI.
1: Masa? Cilikane ibarate nyekel pistol, besok gede dadi polisi TNI.
2: Gonku rampok. Beda ya gonku. Kok beda adohno lho mas aku. Kok beda adohno lho. Uangnya aja ndelok cilikane teteh. Delok usahane.
1: Usahane.
2: Iya no. Usahane umpamane ngene iki, aku sesuk ape nggae properti, Dad.
1: Properti apa?
2: Gelang raimu, gelang.
1: Raimu kuwi
2: lho kene. Gawe omah.
1: Gawe omah.
2: Iya. Omah iki sing beda karo kahanan liyane. Umpamane omah ngarep omah kok mesti enek lawang, kuwi gak takeki.
1: Ya ben lain daripada yang lain.
2: Iya no,
1: beda.
2: Irpae grup. Gawe omah 3 lawan 6.
1: 6.
2: Iki nggonku enggak.
1: Piro?
2: Aku sing cilik. Dadi sak meter musuh sak meter. Dad.
1: Sing apik iki sak meter musuh 2 meter.
2: Ge apa?
1: Lah engko mendem.
2: Loh, ngawur. Iki sak meter gone transit. Ora roh kowe. Ora roh. Kowe kon sapu ora roh kowe.
1: Sak meter musuh sak meter.
2: Sak meter musuh sak meter
1: kuwi dinginge.
2: Ngarepe. Kuwi khusus nggae satpam.
1: Oh,
2: sak meter. Kuwi tak dol pokoke totale 13 meter musuh 16 meter. Kuwi tak dol 250.
1: Heeh. 250 opo
2: ya? Yuta.
1: Sak meter musuh sak meter.
2: 13 meter musuh 16 gede kok.
1: Kelas musuh
2: 650. Kuwi tak ge tingkat 3, Dad.
1: Pah. Tingkat 1 yo.
2: Pertama,
1: dasare opo? Ning pondasi iki ruang opo?
2: Apa nih?
1: Ning kene dasar.
2: Sing
1: ngisor dhewe.
2: Ngisor dhewe. Kolam renang. 13 musuh 16.
1: Dadi kolam renang
2: ngisor. Iya, dadi wong mlebu, blek langsung plung.
1: Adus yo.
2: Iya.
1: Iya. Iya yo yo. Masyaallah. Pemikiranmu kok iso
2: ngono lho. Aku
1: gimana pemikiran kok iso ngono kuwi.
2: Ben ki ampri enek tamu umpamane awake panas, umpamane tamu ki pikirane panas akhire dadi adem.
1: Dasar ngono. Tingkat siji.
2: Tingkat siji kuwi takei rambutan karo pelem.
1: Oh, buah-buahan tok.
2: Iya. Dadi sawaya-waya bar
1: adem,
2: luwe metik pelem, rambutan, gedang komplit.
1: Iki tingkat pertama. Tingkat kedua.
2: Tingkat telu kuwi takei kewan. Wedhus.
1: Undur kandang wedhus yo.
2: Heeh, ketek.
1: Iya iya.
3: iya.
2: Jadi bar mangan akhirnya kumpul karo kethek.
3: Loh kleru kowe. Mosok
2: anu ati
3: ning kono wedhus mosok bar mangan bar adus terus mangan kok ngitek telek.
2: Lah iya.
3: Ning kono kelethong.
2: Kuwi jebul ra sida ora payu dan jebule dan. Kuwi konsep bosok kuwi jebule.
3: Heh. Gawe omah iki kaya tanggaku kono kuwi. 2 meter musuh 2 meter
2: ya. Mosok nek
3: dulure telu. Bapak, anak karo
2: adik.
3: Anak adik.
2: Oh.
3: Ibu iki gak enek.
2: Oh.
3: Ibu wis ninggal.
2: Ning
3: kono peh gawe 2 meter
2: musuh.
3: Ora dinding, ora nganggo boto. Kocok, kocok, kocok, dhuwur kocok, wong papat ning tengah. Wah, kaya kerupuk.
2: Berarti pinggir kene kocok, kene kocok, kene kocok.
3: Kocok.
2: Kayak ana son. Bene horek kuwi engko pecah akhire. Bocah kok cengohmu karo masaku. Uang iki sing penting apa to? Kaya ngene lho, sak dulur iso dadi
3: rukun.
2: Contoh yang luar biasa.
3: Iya, iya.
2: Sok lek adik kakak iso bengkeran, iki contoh sing luar biasa. Aku karo adikku apa tau omong-omongan?
3: Ora tau. Anjir ora tau.
2: Aku ora tau cedhok masalah. Aku ora tau cedhok, tapi adekku apik-apik.
3: Endi?
2: Sing cilik lanang. Iki wis gelem mendem.
3: Surip kae to.
2: Iki wis gelem mendem wis.
3: Wis.
2: Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadi wong elek sik akhire
3: dadi apik. Nek ora ora teko ning elek, ora ngerti apa.
2: Ora ngerti, ora sombong.
3: Ora teko ning salah, ora ngerti benere.
2: Nembang A minor coba A minor Pak Kundat biar nembang. Acara Rifai. Irfai, Irfai Group 6 tahun dat. Iki awake ya tanggal pira iki saiki? 30 to?
3: 30.
2: Iki kok dibunderi 30 September percil kudune ngene setiap tahunne. Iya no, wis tak Irfai dadi kudune ngene. Mulai sampe ra ning kene rugi.
3: Sing rugi sapa?
2: Aku ora raimu genah.
3: Oh iya. Rugi aku
2: tanggal. Iya rugi pekok koyo rumah aku. Bakul sak ngono mbak. Kowe mangan apa? Oh pentole cowok cilik dat kowe mangan ora. Ana capare tapi.
3: Ora apa-apa ta? Ora apa-apa kuwi dikeki apa-apa iki dipangan disyukuri.
2: Sambele pedes kok remason tenan sumpah. Aku sampe ke
3: remason. Campur bisa.
2: Campur apa nek tapuk sandal karo wong wedok iku
3: nang pedes.
2: Iya iya. Ah ngene. Pak Kundat biar nembang dulu. Mari ini Abah Kirun tugas nih ya. Harus yang tuwek-tuwek.
3: Iki Abah Kirun mau enggak? Iki religi ya.
2: Religi.
3: Muga-muga kabeh sing hadir, anak-anak yang hadir, pemuda-pemudi yang hadir jadi anak soleh-soleha.
2: Mulai Mas. Oh mboten, nggih pun.
3: Eh, kuncine mobilnya wis ketemu ora?
2: Sopo? Kuwi mas sapa mboten riwi-riwi ning arep. Nek campur sari apik malah mulih. Ya dadi ya. Mari ngene nek hadiah dadi surprise.
3: Surprise.
2: Iya,
3: kanggo karyawan.
2: Karyawan.
3: Yang
2: kalau enggak salah dapat 12 sekitar orang 100.
3: Orang 100.
2: Tapi tahun ini dicicil lurus sih.
3: Loro. Itu jarane ngomongnya oleh sapi.
2: Iya sapi tapi burine kayak tank. Sapi tank. Lebih. Lebih. Eh larane kuwi. Eh wong lek aja mok remene sapi tank dan ora nek kuwi. Beh nelek sak nggon-nggon ambune
3: kok. Ya bener
2: Mas aku. Lah
3: popo.
2: Wangi kebersihan Mas aku. Rembang sing api.
3: Ade opo? Sapi teh. Barang dibuka telek.
2: Nadane A coba.
3: Allahumma sholli ala Muhammad.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Jelele.
0: Kembang kemangi, kembangi gelagah, irfa'i soyo barokah.
1: Amin.
0: Buah melon, buah anggur, poro penonton panjang umur.
1: Amin.
0: Kembang kenikir, kembangi cengkeh, sing hadir rezekine akeh. Amin. Kiti sondi.
1: Mangun rejo. Mangun rejo.
0: Tuku semongko urung mateng, rondo mangun rejo ireng-ireng.
1: Amin.
0: Rambute.
1: Rambute.
0: Amin. Iki gek lakon apa to? Kok yo apal gitu. Iki gek lakon apa to?
1: Run. Lakon apa?
0: Aku yo rawani nyeneni mergo titisane.
1: Baik.
0: Nek diseneni awake.
1: Panas.
0: Kok yo apal? Berarti penonton kuci urip kabeh. Aku rawani nyeneni mergo titisane.
1: Baik.
0: Nek diseneni awake.
1: Panas.
0: Iki gek lakon apa to?
1: Run.
0: Ngono kuwi lho karepmu piye? Golek panganan samplokan wae direwangi kaya ngene. Panjang umur.
1: Amin.
0: Akeh rezeki.
1: Amin.
0: Ya tak elekne wong wedok-wedok. Ibodo lungguh ning lapangan ya leh lungguh lagi sing rapet. Pun enek kodhok mlebu.
1: Ya mungkin.
0: Ya mungkin nang lapangan kok. Lah iya. Iki caloro iki terlungguh wong loro karepe piye sing dibayar akeh dheke kok. Metu jedul kok.
1: Maksudnya piye?
0: Maksudnya piye?
1: Lah sampean ngomong wong wedok, jare wong wedok iku enteng nyambut gawe ne. Wis ora usah diomongne, sing penting wong lanang-lanang iki.
0: Wong lanang ora patek kanggu.
1: Piye?
0: Iki jaman milenial lho. Jaman netizen lho.
1: Nggih, ra sing jenenge sing kanggo iki malah wong lanang-lanang ini iki boyoke sampe pedhot golekne wong wedok-wedok kae.
0: Ya pancen tanggung jawabe kuwi anggitmu wong wedok mok kon mlumahe ra mok ingoni. Wong lanang kerek sentak sentuk. Wong wedok sing
1: maksudku kuwi,
0: maksudku
1: sing wong lanang-lanang iki sing penting.
0: Ora patek penting. Wong lanang iki ya pangkate jenderal. Presiden nek perlu iki lho sapa sing duwe
1: Mas Rofik
0: Fauzi lah kuwi sugih kok pinter nyambut gawe wong lanang-lanang iki iso gob sak menit
1: dene apa
0: ora nek sak detik iso gob masih kowe barang kuwi
1: dene apa aku barang lho
0: diketak sing wedok iso mak tekluk karek lula ganteng opi enak sing wedok wis harap apa kwe mula wiwit jaman bien wong lanang karo wong wedok ki padu gekero
1: tukaran
0: lambok wong lanang metenteng kalah karo wong wedok mergo wong wedok duwe senjata.
1: Oh, apa senjata?
0: Kudune sing duwe senjata
1: lanang
0: ora iso.
1: Senjatane napa? Senjata lanang.
0: Wedok duwe senjata. Wong wedok duwe senjata. Wong lanang nek nesu wak diting. Kowe iki piye? Anakmu rene ra mau dusi wong wedok ra Jawa. Ngene meteng wong wedok maju karo cincin tok. Nyapa kowe? Wani apa piye kowe? Kuwi wong lanang iso mak klepek. Mana tahan? Mangsamu wong wedok cincin ngene wong lanang mak belak.
1: Heeh, jane kalae mung karo ngono.
0: Karae karo wong wedok. Nggih. Rawon.
1: Nggih.
0: Bar mangan rawon. Nggih.
1: Piye?
0: Batang.
1: Mas ibaratnya rawone wis bosok terus tak badok kok rumah aku sampean ke yene padha mangan rawone kok
0: lho wong ngurip kok mangan batang piye
1: lho kok sebatang ora padha rawone kok aku iki mangan
0: kok padha rawone aku ora roh lemu mangan kok
1: lho maune kono kok kowe kak mampir ra gelem awakmu karo rumah aku
0: Jawa sapa weh nggih bar salaman karo wong ayu paling ora Cina
1: nggih yo ngerti
0: wedhus ya kowe iki nom kok iso gandeng wedhus iki
1: karo anak-anak cempe anak-anak cempe ndak apa-apa ndak apa-apa
0: lha wong wedhus
1: lha kok iso wedhus karo rumahku wong kok rumah
0: pipine ning guri
1: lha kok iso pipine ning guri
0: pipi wedhus lanange nek ngambung ora pipi ngarep kok guri jajal lo
1: tet lha iya nyelot tuwek kok anu malah gelok wedhus bareng
0: go hiburan kok
1: mbok mikir liyane piye carane iki awake dhewe iki tentrem ayem lek nyapong golek wedhus
0: kuwi hiburan hiburan iki macem-macem nah jane wis tuwek iki butuh hiburan abae ngene kuwi mbok delok wedhus mbok delok piye mbok delok pitik ya wong ra cerdas ngono
1: lho ya sing cerdas iki ya sing nom-nom ngene iki
0: alah gubernur Jawa Timur Ibu
2: Kofifa
0: pinter Presiden Republik Indonesia
2: Bapak Joko Widodo
0: kowe
1: iso lho menteng nang ngono ae
0: Mudin Filipina rare
1: kowe ngejelek
0: bayan Amerika kita kondang ning pekok kowe
1: lho iki wong sampean ki abado sing mbok tekone mbok sing cedek-cedek tak sikat
0: nyapa teh kok cedek Gubernur Jawa Timur
2: Ibu Kofifa
0: Presiden Republik Indonesia
2: Bapak Joko Widodo
0: Mudin Filipina
1: lho
0: ora ro nek telek pitik jenenge
1: lencung
0: telek sapi
1: letong
0: telek wedhus
1: srintil
0: lah layak kowe presiden Mudin Amerika raro Mudin Filipina raro sing mok pikir mung telek tok utekmu utekmu iki telek tok
1: dek ini saiki
0: sing dipikir telek tok
1: aja nelek-nelekne ning kene iki kancaku Fauzi
0: ya kancamu akeh lah buktine kowe sing mok pikir telek tok Mudin Filipina kowe ra kenal
1: mau nenek momone ning perapatan umpamane aku tekok sampean
0: nyapa
1: ning kono kuwi enek piring ning dhuure telek sampean mlaku rono apa sing mbok lakoni jalan
0: ya aku ngalih
1: eh mbok gowo teleke kabeh mbok pangan
0: lho aku lungguh ning kono
1: oh mbok tane dhewe telek lencunge aku lu saya tak pikir timbane dibadok
0: lah ya kene mikir telek aku mangan telek teh
2: kletu
0: banget mangan telek. Lah kene mikir telek. Utek e telek to. Aku malah mangan telek. Lah kene
2: kenapa kok telek
0: ditelek apa sing ra mambu?
1: Ya alah. Apa lali aku. Telek lencung, telek lencung.
0: Alah.
1: Telek lencung.
0: Ya mambu.
1: Telek apa sing ra mambu?
0: Telek sing ra mambu telek dipoto. Telek dipoto kuwi ra mambu.
1: Wong dagel penak obat kok gagrak. Lah wong nyapo kok iso moto telek mbok sing golek liyane to babah.
0: Lah sak karepku to wong foto-fotoku dhewe. HP-HP ku dhewe. Arep moto telek moto klethong ora urusanku. Apa aku nyilih HP-mu?
1: Ya ora, tapi ya jenenge moto iki moto keluarga, ora moto telek ngono kuwi.
0: Ya ben.
1: Kok iki lho, wong kowe angel
2: ngomong. Eh ora ngono ku wong tuwa ya golek hiburan, apa-apa iki dipoto, telek ya dipoto. Mbah, sing penting seneng.
0: Dek iki aku foto.
2: Nggih.
0: Lah kok kleru mbahmu. Mbahmu itu aku ya karo noleh layak lebar
1: aku ngono. Apa ya enek? Apa enek? Uang iki jenenge HP itu dijadikan yang utama saiki contohnya apa ngemap rono kuwi gawe HP wis kena terus apa ini dolan ning ndi mangan ning ndi kediri sing enak oh grup apa ya perumahan sing apik Irfai seperti itu tidak digawe moto telek paham gak
0: iki enek HP sing anyar
1: nggih
0: kuwi apa GPS nggo golek dalan
1: yo GPS
0: kuwi arep ning ndi
1: yo
0: iki rak biasane iki HP sing anyar
1: enak ya
0: jadi HP iki nek biasane 500 meter lagi anda belok kiri belok kanan bahasa Indonesia iki HP GPS khusus daerah Banyumas ngapak.
1: Mosok enek, Pak?
0: Enek wis.
1: Basane Indonesia iki wis.
0: Gak, iki Jawa. Daerah.
1: Oh, daerah.
0: Engko nek Jawa Timur ya dhewe
2: anu pindah.
0: Jawa Tengah
2: ya pindah bahasa ngoten
0: nggih. Aku neng Semarang to. Anggenipun mlebet klentu. Gangsal 100 meter melih monggo belok kiwa Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah.
0: Okay. Nah sing ku
2: Jawa Timur.
0: Sing Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
0: Lagi ki mong. Kleru cuk dalanmu cuk. Menggok cuk
1: ngono ki. Ku Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
1: Lah sing ngapa kene ya? Apa?
0: Sing ngapak nggih. Kepriben awake rika ki lha mlaku kliru gemblung. Nyong ora ngerti ra di ngapa-ngapake mletek dhewe.
1: Wow, berarti emang komplit.
0: Komplit.
1: Awake dhewe kudune matur nuwun. Serehne aku iso kaya dadi ngene iki berkat aku ki nyecep ilmune ngene.
2: Wong tuwa ya guru.
0: Nah, ngono lho. Dhe'e iso kaya ngene iki mergo berkahku. Nggih, kowe ngampek entek digodhe.
1: Ya ora. Ora tak gowo, tegese iki ilmune sing penting. Kowe, kowe wong apa kowe? Ning Banyuwangi dadi apa biasane? Biyen sak durunge dagel
2: anu, peran.
1: Peran. Peran apa?
2: Janger
1: ben didelok. Basamu iki dadi lan apike dadi delok. Coba, Mbah, sampean delok iki bocah iki iso peran tenan apa ora?
0: Padha winantu ing kaharjan sak prapamu ngger
2: nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala katuran bakti kula kunjuk.
0: Apik. Iki duwe kanca toprak budek.
1: Sopo? Sopo?
0: Pas aku dapuk ratu dhek dadi patih. Tak tekoni padha becik paman patih. Lah kok leh nyauri, inggih sinuwun becik ketitik ala ketara. Toprak kok budek.
2: Sami teng mriku. Kowe bakal tak pidana. Kowe gelem kula purun dipidana arta. Ngoten lho.
1: Lha pidana arta iki opo?
0: Pidana arta iki.
1: Ora enek ora
2: ana kuwi ngono kuwi.
1: Tapi lak dadi ratu istimewa. Apa kirut ki istimewa?
0: Ciri sapa? Omonganmu.
1: Lah dadi ratu sero apa ratu janger? Iki seneng pokoke khusus sing melet.
0: Moh aku. Apa janger kae metu judul? Metu sithik. Lah sing rung tau mok lakoni
1: apa?
0: Neng guyon maton ki prahmen andi-andi lumut yuyu kangkang nyabrangke pleting-pleting. Pleting abang sih.
1: Oh aku pleting abang. Lah ben diwarai
0: ten. Kowe yuyu kangkang.
1: Kowe iso dadi yuyu kangkang apa ora? Cah pekok.
0: Kowe iki Jawa yuyu kangkang apa ora? Nek kowe ora yuyu kangkang, keong.
1: Kowe diwarai. Kowe iki diwarai lho, Tet, kok rumah saku.
0: Ah. Ababmu. Lho kok malah mangap. Iki kleting iki carane kali.
1: Kali.
0: Kowe arep nyerap nyabrangke kleting abang. Ngadek. Kowe lah dalah sapa bocah wedok iki?
2: Nggih, lah dalah sapa bocah wedok iki?
0: Kleting abang kok
1: aku nyapa?
0: Nek abang ya biru apa kuning?
1: Aku kon piye?
0: Elah.
1: Elah dalah.
0: Suaramu kegleroken. Wedok suarane kok garangan. Wonge ya teko.
1: Lha piye suarane?
0: Dekengan pusat. Eh tobel-tobel anak kadal iki sapa ya? Sapa?
1: Aku apik kono malang.
0: Lah aku sutradarae.
1: Oh iya.
0: Eh tobel-tobel iki sapa ya? Herok. Herok iki sapa? Herok.
2: Jenengku Kuntet.
0: Tak mut raimu. Yuyu kangkang.
2: Yuyu kangkang.
0: Yuyu
2: kangkang. Jenengku yuyu kangkang.
1: Eh yuyu.
2: Kowe sapa?
1: Aku kleteng abang. Saka desa
0: Dadapan.
1: Dadapan cedake mampir.
0: Iya.
1: Eh yuyu. Yuyu kangkang.
2: Ono apa?
1: Apa duwe jagung?
0: Aku ora teko jagung bareng.
1: Iki kok nyapa aku gak
0: aku arep nyabrang ana kali Brantas.
1: Aku ape nyabrang?
0: Iki kali.
1: Oh, iki kali. Ya. Aku ape nyabrang kali Brantas, Bu, aku njaluk tulung karo Peno.
2: Monggo.
0: Lah kok penae rumah sammu ki mara daya apa
2: pripun?
0: Iki nglewati kali, kaline jero.
2: Oh,
0: terus kae mok sabrangke.
1: Nah, ngene. Yo yo yo.
2: Yo, kowe gelem tak sabrangke ning ana syarat saranane.
0: Eh, coba banter-banter kaya begenggek kowe.
1: Lah piye? Lah piye?
0: Eh, alah. Syaraté apa?
1: Syaraté apa?
2: Ana syarat saranane kentok kowe gelem nelek ning kene aku gelem nyabrang niku kowe.
0: Tet,
2: gelem.
0: Mosok toprak ngising sak gon-gon. Kok iso kon nelek iki lho.
2: Yeah. Tak pripun?
0: Ya, syarate kowe kudu gelem ngweni aku pilus.
2: Yo, syarate yen gelem kowe ngekeki aku pilus.
1: Ya, tak tukon ning Indomaret sik ya.
2: Ora apa-apa tak enteni ning kene kuwi. Aja akeh loro ae yo.
0: Kiketae toprake rene nek sing nanggap blas.
1: Lah pilus ora
0: pilus kok ning Indomaret pilis ki pipimu sing ngalung. Artinya minta cipika-cipiki.
1: Kowe njaluk apa yo yuk?
2: Aku pingin njaluk pilus cipika-cipiki.
0: Iya tak turuti.
1: Iya tak turuti.
0: Werono.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Bahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat Citra semuanya di hari ini. Kembali menyapa dan kembali berjumpa bersama Bang Jai menemani aktivitas sahabat Citra di setiap pagi, khususnya di program Citra Kopi Dangdutnya. Bahagia untuk hari ini, dan harapan Bang Jai sih semuanya rezekinya berlimpah, ya kan. Walaupun ini cuacanya tidak bersahabat, panasnya luar biasa, kemudian kabut asap di mana-mana mengganggu kesehatan kita, khususnya saluran pernafasan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sahabat Citra selalu diberikan semangat, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya sahabat Citra, di pagi ini pada hari Rabu 9 September 2026 rapatkan barisan, ditemani lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo serta pop koplo menemani aktivitas sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi Dangdutnya. Persembahan spesial bersama Agari Lucelte ya sahabat Citra, ya awali pagi dengan happy Agari Lucelte, sehat segar semangat.
1: Hidup harus sewarna biar serasi dan seirama.
0: Selamat pagi Bang Jai ucapkan untuk sahabat Citra di pagi ini dengan aktivitasnya masing-masing, dengan kegiatan masing-masing gitu ya, dan kesibukannya juga masing-masing. Bahas soal kabut asap sepertinya nggak ada habis-habisnya ya, hampir tiap hari sahabat Citra. Dan anehnya sih beberapa waktu terakhir ini sempat sih itu mulai berkurang ya kabut asap sahabat Citra. Cuma nggak tahu kenapa hari ini Bang Jai lihat tadi pagi itu kabut asap mulai menyelimuti cukup tebal lagi gitu loh. Bahkan kemarin sahabat Citra, setelah kejadian kebakaran di Bukit Besak ya, di kawasan Lubuk Linggau, di perbatasan Merasi ya sahabat Citra. Nah hari kemarin sore sahabat Citra terjadi lagi kebakaran yang sama tapi beda tempatnya. Kemarin terjadi di salah satu bukit kebanggaan warga kota Lubuk Linggau, yaitu di Bukit Sulap. Nah, jadi sore kemarin sahabat Citra, Bukit Sulap juga terjadi kebakaran lahan. Belum diketahui apa penyebabnya, tapi untungnya gitu ya, warga dan juga pemadam kebakaran bergejibaku pada malam hari tadi berusaha untuk memadamkan api. Dan ada informasi pada malam tadi sahabat Citra, hingga pukul 11 malam terakhir Bang Jai cek ya kan, untuk informasinya masih dilakukan pemadaman dan masih berusaha untuk memadamkan api yang membakar lahan dan juga hutan di kawasan Bukit Sulap. Ya, untuk informasi terakhir, apakah sudah mati ataukah belum apinya, Bang Jai belum mendapatkan informasi terbaru lagi sahabat Citra. Terakhir pada jam 11 malam tadi masih berkobar apinya di kawasan Bukit Sulap. Ya nggak tahu kenapa gitu ya, kok bisa hal-hal seperti ini terus terulang gitu loh. Dan kemarin Bukit Besar yang ada di perbatasan Lubuk Linggau dan Merasi itu kebakaran, dan ini dilanjutkan lagi gitu ya di kawasan Bukit Sulap, seolah tidak belajar dengan kesalahan yang sama. Tahu deh ini yang harus diedukasi siapanya, apakah masyarakatnya gitu ya, ataukah ya memang ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja membakar lahan ya. Bang Jai kurang tahu deh kalau soal itu sahabat Citra. Tapi kalau Bang Jai sih tetap mengajak masyarakat semuanya untuk kita sadar akan keselamatan hutan dan lingkungan sahabat Citra. Karena kenapa, dampaknya besar banget tuh kalau memang lahan terbakar dengan wilayah yang cukup luas gitu ya. Itu tentu susah untuk dipadamkan. Kemudian juga hewan-hewan di arah hutan tersebut bakal mati semuanya sahabat Citra, atau justru mereka juga lari masuk ke area pemukiman warga kalaupun itu masih ada hewan buasnya ya kan. Itu justru berbahaya. Selain itu ya mengotori kualitas udara yang ada di daerah tersebut sahabat Citra. Dan banyak lagi lah kerugian kalau memang terjadi kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan.
1: Pasangan hidup.
0: Makanya sih Bang Jai menyarankan untuk masyarakat di musim kemarau ini jangan suka bakar-bakar deh ya, baik itu bakar-bakar sampah, bakar apapun itu ya. Karena kebakaran besar itu ya terjadi akibat ada pemantiknya, walaupun itu seukuran kecil dan kadang itu cuma ada puntung rokoknya aja sahabat Citra. Itu aja udah bisa menyebabkan kebakaran, apalagi kalau memang ada orang-orang atau oknum-oknum yang memang sengaja untuk memanfaatkan musim kemarau dengan membuka lahan kemudian membakar lahannya sendiri, tapi bisa merambat ke lahan-lahan orang lain.
1: Lebih baik
0: Ya, mudah-mudahan juga lekas pulih Indonesia ku ya, seperti setiap hari yang Bang Jai sampaikan untuk sahabat Citra semuanya. Kita ditunjukkan dengan beberapa hal di akhir-akhir ini ya sahabat Citra, kabut asap, kemudian gunung erupsi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa teratasi, dan harapan Bang Jai sih besar ya, mudah-mudahan kita segera bertemu dengan hujan yang cukup lebat gitu ya, karena ini juga sudah masuk bulan September, dan biasanya di akhir September udah mulai itu masa-masa peralihan, kemudian di Oktober udah mulai ada curah hujan yang cukup tinggi. Itu harapan Bang Jai sih ya kan. Untuk kepastiannya ya tentunya Tuhan lagi yang menentukan. Ya sahabat Citra, di pagi ini bagi sahabat Citra yang mau bergabung nanti di segmen selanjutnya di 0733451977 bagi sahabat Citra yang mau bergabung. Dan sebelum Bang Jai akan sapa-sapa di via teleponnya, Bang Jai ada informasi terlebih dahulu. Ya harus Bang Jai sampaikan di ruang dengar sahabat Citra seputar BPJS Kesehatan. Dan seperti apa informasinya, berikut ini informasinya.
2: Sakit, gak mau periksa. Rawat inap, gak mau lama-lama. Opname, malah stres mikirin tagihan rumah sakit. Tapi itu dulu. Sekarang kami udah jauh lebih tenang.
3: Karena salah satu program pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan. Kami udah bayar BPJS Kesehatan dari awal dan gak pernah berpikir akan menerima manfaatnya. Sampai tiba COVID datang, sejak 2022 sampai di 2026 ini mama kontrol di tiap bulan. Terima obat, vitamin, semuanya itu gratis. Makasih banget buat kita semua yang antri pemanfaatnya tapi tetap rajin bayar, karena banyak banget orang di sana menerima manfaat itu. Penyakitnya beragam dan yang pasti biayanya habis puluhan bahkan ratusan juta, dan itu di cover oleh BPJS Kesehatan, di cover oleh kita-kita yang udah ikut gotong royong dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Thank you juga buat rumah sakit, para tenaga kesehatan dan semuanya, kalian keren banget.
0: Ya sahabat Citra, demikian informasi seputar BPJS Kesehatan. Dan untuk sahabat Citra khususnya pengguna layanan BPJS Kesehatan, dengan informasi-informasi yang Bang Jai sampaikan setiap pagi, mudah-mudahan juga bisa menjawab mungkin ada pertanyaan yang sahabat Citra butuhkan jawabannya gitu ya, dan bisa terjawabkan di program Citra Kopi Dangdut bersama layanan BPJS Kesehatan. Nanti Bang Jai kembali lagi selepas pesan berikut ini.
4: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
10: Awali pagi dengan happy.
11: Karena terhina oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Masih di program Citra Kopi Dangdutnya sahabat Citra, dan di segmen kali ini silakan bagi yang ingin bergabung di via telepon, Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
12: Selamat pagi dengan Happy, Assalamualaikum Bang Jay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan Ujian Panas ya?
12: Iya.
0: Aha, Mama Angel bagaimana kabarnya hari ini?
12: Alhamdulillah, sehat. Kabar Bang Jay sendiri gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah. Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
12: Dari Lesti aja lah, ada yang punya.
0: Ada yang punya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
12: Salam sapanya buat Mbak Kus ya, Mbak Widianti, Mama Erma Yuwani, Mbak Ogonya juga ya.
0: Mm-hmm.
12: Buat Pak Lerehidi, Mbak Mi, Saki Amir, Kang Kabul, Mas Yono, Mas Nendi, Mas Ayu Jaya juga, Bang Tahir Lida sekeluarga ya. Buat Bang Tiapur, Bang John. Buat Mbak Cindy, Mas Karmin, Mas Ari, Mas Artanta, Pak Yanta, ya Beruanean. Buat Mama Islanya juga, Mama Depan, ya Mbak Sumarni, Bapak yeah. Ibu Junaidi, Bapak Mbak Fatima juga, ya Bapak Ibu Karbit. Buat Mas Sumarno, Mas Harmononya juga, ya Mas Suratno. Teman-temannya adalah Bang Jai yang lagi dengerin. Oh ya, buat Bang Putra juga dan Pak Lawang, ya Bapak Rantikanya juga, Bunda Fitri, Mama Papa Kesa. Semoga selalu sehat semuanya, selamat sarapan pagi. Spesialnya berkeluarga aku, keluarga besar juga ya. Abang Ayu, adik, kakak, mantu, cucu, keponakan semuanya. Buat Bang Jai, tak keluarga ya.
0: Ya, terima kasih.
12: Dan apa rezekinya, selamat kita sampai jumpa.
0: Amin.
12: Jangan lupa juga sarapan pagi, makasih
0: ya. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mama Angel kawasan Hujan Panas yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra, Kopi Dangdut Agarilo Selti.
12: Pagi pagi Happy Agarilo Selti, sehat segar, semangat.
0: Semangat, ada Mama Depan.
12: Ya.
0: Aha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat kabarnya ya?
12: Sehat,
0: ini alhamdulillah kantongnya, ya. Waduh, kalau kantongnya selagi badan sehat bisa dicari itu ya.
12: Iya. Itu bocain Kak Wijaya aja.
0: Gitu ya.
12: Kalau mau minjemin kan boleh aja.
0: Oh gitu ya, Bang Jay malah butuh pinjeman ini. Enggak bercanda ya. Nah, kalau bisa jangan berpinjam-pinjaman lah.
12: Ini humor, kalau enggak itu serius jadi kayak orang stres.
0: Oh, betul sekali ya. Mama Devan, mau ditemani lagu apa Mama Devan?
12: Cinta dari seberang aja.
0: Cinta dari seberang aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
12: Salam sapanya buat Mama Angel tadi, makasih. Salamnya buat Mama Mas Tante, Mas Aladin, Mas Arif, Pak Yono, Pak Rohidi sekeluarga, Pak Ami, Pak Muslim. Terus Pak Yanto tampal ban, ini sombongnya dia gak pernah nyalamin aku. Terus terus buat Mbak Kus, Mbak Fatima udah, Bu Junaidi. Buat semua-semuanya aja tanpa terkecuali. Oh iya, buat putri Pak Lawang
0: aja.
12: Putra Pak Lawang nanti dia marah kan.
0: Spesialnya ada buat siapa?
12: Spesialnya buat kita semua aja. Moga sehat panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan tetap semangat dalam beraktivitas.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
12: Ya, makasih. Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mama Depan yang sudah bergabung kawasan Ki2 Wonorejo. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siap untuk di via teleponnya. Halo Citra, Kopi Dang Deta Garilo Silti.
13: Awal pagi dengan Happy bersama Garilo Silti, sehat segar, semangat.
0: Semangat, Mas Artanto kawasan Rembesu ya.
13: Iya betul.
0: Kabur asap bagaimana, aman di sana?
13: Sama juga,
0: oh, sama aku, ya.
13: Juga sama ini. Cuma tidak terlalu parah di daerah-daerah Linggau
0: iya,
13: sekitarnya mungkin ya.
0: Betul. Kalau Bang Jesse di Linggau ini enggak, sebenarnya enggak parah banget kabut asapnya. Kabut asapnya lebih parah di dalam perasaan.
13: Iya.
0: Ya. Semuanya masih tertutupi awan ya. Tertutupi.
13: Karena kan kalau di ini kan jauh dari jangkauan kabut. Kalau apa namanya asap dengan kebakaran itu, jadi agak aman kalau sini.
0: Aman.
13: Cuma memang udaranya memang tidak terlalu bagus. Sementara untuk asap memang tidak terlalu ini.
0: Tidak terlalu pekat ya, nggak begitu terasa ya.
13: Mungkin yang terasa mungkin daerah apa? Di daerah Marga Bakti sana, karena di situ pusat kebakarannya kan.
0: Betul, betul. Di area Merasi, Bang Jay kemarin hari apa ya, Bang Jay sore-sore itu ke Merasi, emang parah banget ya di sana.
13: Di arah B, sana mungkin bisa terasa sepakat. Betul. Atau di daerah-daerah Mas Aladin sana terasa itu mungkin.
0: Betul, Bang Jay aja ke arah sana sampai serasa sesek di bagian dada gitu.
13: Oh iya.
0: Ya, kalau sesak di bagian dada kan banyak.
13: Kalau sesak di bagian dada, dada masih mending, yang paling sesak tuh di bagian hati ya.
0: Kalau itu bahaya ya. Ya mudah-mudahan Mas Artanto tidak akan pernah sesak ya.
13: Iya, sesak karena kehilangan dari separuhnya
0: gitu. Aduh, seru iki bos.
13: Angel ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
13: Lagunya dari siapa ya, enak ya?
0: Enak semua.
13: Iya, cuman yang paling enak anak ini pasti dari Johnny Iskandar aja lah.
0: Johnny Iskandar apa judulnya?
13: Apa judulnya? Ada nggak yang lagu ini Masa Kembali?
0: Ada.
13: Hah?
0: Ada.
13: Ada kan?
0: Ada dari Johnny Iskandar nanti diputerin ya.
13: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
13: Salamnya buat Mama Angel tadi, Mama Depan, juga buat Mas Aladin, Mas Arif, Pak Bijanti, Mama Isla, Pak Tiroidi, Mbak Gus, Pak Tima, Mama ya. Mama siapa itu? Yang itu satu nanti? Halo. Mbak Putri, Mbak Lawang, Herawati, juga buat Mbak Fatima di Curug.
0: Iya.
13: Juga buat Mbak Desi Marmi, Bu Junaidi, juga buat Mbak Ida yang disuruh gitu ya.
0: Mbak Ida.
13: Terus juga buat semua sahabat Citra di mana berada yang sekarang mendengarkan, ada Mbak Mis, Pak Karbit, Pak Yanto, Pak Yono, semualah yang sekarang mendengarkan, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas masing-masing.
0: Spesialnya ada buat siapa?
13: Spesialnya buat kita semua, mudah-mudahan dan keadaan yang sekarang ini kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya.
0: Baik. Terima kasih banyak ya.
13: Oke, ya. Semangat terus ya, keluarga ya.
0: Amin.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Artanto, kawasan Trembesi, yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Ya doa terbaik lah, walaupun kabut asap ini agak-agak parah ya kan, tapi mudah-mudahan di kawasan Trembesi tidak terdampak. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Lo Silti.
14: Gari Lo Silti, sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
14: Apa kabar Bang Jai?
0: Baik, alhamdulillah Putri, sehat selalu ya.
14: Sehat selalu.
0: Aha, alhamdulillah ya. Kabar baik selagi masih bisa mendengarkan suaranya ya. Mas Artanto dan suara Putri ya.
14: Dulu nanti lagi sinyal.
0: Kenapa?
14: Request lagu dulu Bang.
0: Oh, request lagu dulu ya. Udah, lagunya apa ini?
14: Lagunya Jatuh Bangun lah.
0: Jatuh Bangun?
14: Ya.
0: Jatuh Bangun nanti diputerin ya.
14: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa saja? Halo. Nah, hilang nih orangnya nih. Halo. Iya, untung udah request lagu ya kan. Terima kasih banyak tadi ada Putri, kawasan Tebing Tinggi 4 Lawang sahabat Citra ya. Bukan Tebing Tinggi, dia di 4 Lawang ya sahabat Citra. Terima kasih ya Putri ya sudah bergabung. Baik, kalau begitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, kita hadirkan lagu yang sudah di request dari via telepon. Tetap semangat untuk semua aktivitas di hari ini, dan nanti Bang Ji akan kembali lagi ya. Pertahankan semangatnya, tambah kebahagiaan di program Citra Kopi dan Dunia. Ada Lesti, ada yang punya.